0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Isra Palembang, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Seperti biasa kalau jam 7 pagi kamu pasti akan mendengarkan suara aku ya. Akan ngemul yang siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan seperti biasa juga aku selalu ingetin kamu yang lagi dengerin ini ya sekarang juga, untuk selalu hati-hati di perjalanan kamu, hati-hati berkendara kamu, fokus ya. Dan juga woles-woles aja berkendaranya ya, gak usah ngebut-ngebut juga, toh gak ada yang dikejar juga sahabat suara ya. Pokoknya nikmati aja perjalanan kamu di pagi hari ini, dan aku temuin kamu di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan seperti biasa juga sahabat suara, diingatkan buat kamu kalau mau dengerin siaran pagi hari ini ya, selain bisa dengerin di frekuensi 95,1 FM di radio konvensional, kamu juga bisa live streaming di isuaranetwork.com/streaming. Dan juga aku baru live TikTok juga nih sobat suara. Boleh kalau mau nongol-nongol, mau kasih tahu perjalanan kamu seperti apa, ada macet di mana, ada kejadian apa di sekitar kamu, boleh silakan aja sobat suara ya. Kayak satu ini nih, selamat pagi ada semesta. Katanya sudah sarapan apa bang? Iya, tadi aku sarapannya itu adalah sama kayak kemarin, kukusan-kukusan nih sobat suara. Ada satu ubi ungu, satu ubi madu, satu jagung, satunya telur rebus ya. Udah itu aja tuh sarapan aku pagi ini ya. Semesta dan juga sahabat suara juga, kalau padat banget jangan lupa buat beraktivitas, kalau aktivitas hari padat banget maksudnya jangan lupa sarapan. Nah itu yang benar ya. Tiba-tiba ngomongnya typo ya. Iya. Oke, terus juga katanya Arifai Basuki Rahmat aman bang. Siap. Thank you ya semesta buat reportnya ya. Terus ada juga SDWKY 866 morning kau kan, morning juga ya buat sahabat suara semuanya lah ya. Buat hari ini di hari Kamis ya, hari Kamis ayo kita optimis, hari Kamis kita tinggalkan pesimis ya. Selamat pagi ada Hefro katanya pagi ya Bang Okan, pagi juga. Halo juga ada Bungzu 06, bang pernah tinggal komplek Dolok Simpang Batal nggak? Hah, nggak pernah. Rumah aku nggak di sana ya. Halo juga Aci Gamzi RSMH, masih berkabut bang. Iya bener, gedungnya gak kelihatan ya karena ketutupan kabut asap ya. Iya. Ya deh, pokoknya semua sahabat suara lagi dengerin, lancar-luncur buat aktivitas hari ini ya. Oke, kalau gitu langsung aja aku buka siaran pagi hari dengan seperti biasa 3 lagu Indonesia 2000-an nih sahabat suara, yang insya Allah bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan ya, sambil mana tahu nostalgiaan juga sama lagu-lagu yang aku puterin buat kamu.

Yang pertama sahabat suara, aku punya triad dengan selir hati. Buset. Selir hati, istilahnya tuh keren banget ya. Apa Ahmad Dhani buat lagunya ya, selir hati ya. Ogah tapi ya, gak mau. Kalau aku sih gak mau dijadiin selir hati. Maunya kamu jadi permaisuri di hati aku. Iya Allah. Ih geli banget ya.

dengan Oke. Iya, zaman dulu. Waduh, ingat banget nih lagu hits banget ya. Pokoknya apa-apa Oke aja ya. Semesta katanya aku first ikut live Bang Okan sekalian salam kenal. Iya, salam kenal kembali juga Semesta. Terus ada Nyanya _ Banyonyo. Merdeka aman Bang Okan. Siap, siap. Terima kasih buat sobat-sobat udah kasih tahu perjalanan atau situasi di sekitar kamu ya. Oke, lanjut lagi.

0: Fakta Basuara ada kuburan band dengan lupa-lupa ingat ya. Langsung secara full aku puterin berturut-turut. Ini dia sebagai pembuka siaran aku pagi hari ini. Ada Triat Selir Hati, Titu Oke, dan juga kuburan dengan lupa-lupa ingat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Suara. Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu. Yeah.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan aku baru aja memulai siaran pagi hari ini ya. Dibuka dengan 3 lagu, ada Triad dengan Selir Hati, Titu dengan Oke, dan barusan kamu dengerin ada Kuburan Band dengan Lupa-Lupa Ingat ya. Seperti biasa kalau aku siaran pasti 3 lagu awalnya bikin nostalgiaan lah ya. Aku mau nyapa-nyapa juga yang udah nongol di TikTok aku nih. Selamat pagi, ada Mesya, absen dulu kak katanya. Oke, thank you ya Mesya. Terus ada Desai, halo Desai, salam kenal. Ada QWERTY 78562, mantap pagi-pagi denger Bang Okan, thank you. Ada Dewi Sartika, halo Kak Okan, salam buat orang Palembang, semoga sehat selalu di tengah kabut asap. Betul sekali ya, buat sahabat suara ya. Jadi coba kita cek-cek dulu untuk kualitas udara kota Palembang di pagi hari ini ya. Kita lihat-lihat Palembang seperti apa dari IQR.com ya. Kita lihat, ternyata berbahaya ya, tetap ya sahabat suara ya, udara kota Palembang ya. Terus ada, selamat pagi, mana nih, ini nih ada Taurus 15 Mei, katanya semoga sehat selalu buat uang Palembang kita, amin ya rabbal alamin ya. Iya, karena emang baik lagi masih not good ya. Ada Cafe Latte juga, terima kasih udah pada nongol-nongol ya. Halo Nuy, iya katanya lo kaukan semangat kerjanya walaupun masih dikepung asap. Iya betul, semangat juga ya Nuy ya, buat kamu Nuy ya, semangat juga kerjanya ya. Kalau kamu gak semangat, ingat masih banyak cicilan yang harus dibayar ya. Halo Reza, kak siapa? Iya halo Reza, atau nama akunnya ini adalah Satrikaya. Iya, thank you ya Reza ya, sudah nongol-nongol ya. Thank you buat sahabat suara yang sudah nongol-nongol ya. Iya, jadi sekali lagi nih diingetin sahabat suara Nuy, tahunian kak. Iya betul, padahal masih awal bulan ya. Cuma begitu deh konsep kerja sekarang ya. Kerja satu bulan, gaji nunggu satu bulan, tapi gajinya habis dalam waktu 5 menit ya. Harus nyebar ke sini, nyebar ke situ ya. Thank you ya buat Nuy ya. Ya, jadi sahabat suara diingetin lagi, memang kondisi Palembang masih not good. Pagi ini pun juga kita masih not good. Dan yang parahnya adalah kota Palembang sekarang mood aku sekarang udah gak tertebak lagi ya. Kadang pagi gak terlalu, nanti siang yang parah sampai sore juga gitu ya. Nanti pagi parah, siang gak terlalu, malam parah biasanya gitu. Sekarang udah gak terdetek lagi gitu ya. Halo Ray Siru, semangat buat seluruh uang Palembang. Siap, thank you. Iya, Reza, saya penggemar kakak dulu, saya penyiar juga. Oh iya, terima kasih Reza. Kenapa gak siaran lagi aja Reza ya? Gak usah ngefans sama aku sahabat suara. Gak ada, aku bukan siapa-siapa, gak perlu defensin aja ya. Tapi thank you udah dengerin ya. Pokoknya buat sahabat suara juga ya. Desai, tergantung arah angin. Betul, karena memang baik lagi tergantung arah anginnya sahabat suara. Arah anginnya ke kanan, dia ke kanan. Arah angin ke kiri, dia ke kiri sahabat suara. Iya. Nandi Pratama 80. Ay bagus juga jam tuh. Enggak, ini beli di Oren, sumpah. Cuma di bawah 100 ini. Malah jujur ya. Reza radionya tutup. Oh my god, enggak apa-apa ya. Biasalah namanya juga dinamika, apalagi radio di era sekarang ya. Semangat buat Reza ya dan lain-lainnya. Jadi memang sahabat suara, contoh nyata nih kemarin. Mohon maaf, kemarin aku abis syuting sore itu jam 4 lewat keluar lah ya. Jadi pas keluar buset ya, kuning banget tuh langit ya. Gak gigi, gak langit Palembang, kuning nih mohon maaf ya. Sampai mikir kayak baru jam berapa nih, ternyata masih jam 4 lewat sobat suara. Kirain mau deket-deket maghrib gitu kan ya. Dan separah itu sih, langit Palembang sekarang gak cerah lagi gitu loh ya. Bahkan pagi ini pun juga kelihatan berabu-abu kuning gitu ya. Jadi makanya separah itu. Nah, yang bikin masalah adalah sobat suara, aku gak tahu nih ya, tapi aku lihat teman aku kayak Gegep nih ya, kayak Gegep, gak tahu deh Gegep denger atau enggak ya. Gegep itu anaknya udah masuk rumah sakit, sahabat suara, bengek lah ya, atau ispa lah ya. Nah, banyak teman-teman aku juga yang anak-anaknya juga sama, masuk rumah sakit juga gitu kan. Nah, jadi emang sudah separah itu, bahkan sudah masuk ke dalam ruangan. Nah, ceritanya kemarin aku ngopi di salah satu mall ya, sahabat suara. Mohon maaf, di dalam mall itu aja nih ya, kuning kelihatan. Banyak asap ya, jadi udah gak seger lagi. Biasanya kan masuk mall itu seger ya, fresh gitu ya. Ini enggak, tapi bukan cuma di mall itu aja, di seluruh mall juga sahabat suara sama mengalami hal yang sama juga gitu ya. Karena efek kabut asap ini yang sekarang udah masuk kemana-mana juga, separah itu sih ya. Terus yang berikutnya, bukan cuma orang-orang yang banyak terkena dampak dari ispa atau sesak segala macam. Mohon maaf, kalau kaku itulah mata pedih ya. Bayangin nih, udah mata pencaharian pedih, udah hati pedih, pikiran mumet ya, mata pedih sahabat suara bawa kendaraan sumpah ya. Bayangkan udah apa ya, udah aku pakai kacamata, mata pedih lagi, mau nguceknya repot. Mau gimana coba ya. Jadi separah itu loh, makanya sobat suara. Jadi diingatkan kembali buat kamu untuk apa ya, aware dengan diri sendiri. Jadi kalau misalnya kondisi kamu lagi gak sehat, parah, langsung cepet-cepet ke dokter, gecep-gecep ke dokter juga ya. Dan sediain juga air putih sobat suara untuk minum segala macam, jangan sampai gak prepare ya. Halo Arya Wicaksana, 100M buat apa? Gak tahu, jujur aku gak tahu ya. Tanya aja sama stakeholder terkait ya. Nandi, tempat tahu asap pagi ini seperti abu-abu monyet. Abu-abu monyet. Halo Azhar Salim. Iya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Thank you ya, iya benar. Karena balik lagi Palembang yang semakin parah lah sobat suara kayak gitu. Ada progresnya juga gitu ya. Jadi sekali lagi diingetin buat suara sobat suara seperti itu. Kalau aku jujur, efek yang aku rasain adalah pedih di mata sekarang ini. Kalau batuk sih udah dari memang udah semenjak pasca semenjak Palembang kena kabut asap separah itu, udah tuh udah batuk-batuk nih sebut suara ya kayak gitu. Jadi benar-benar wah parah banget sih ya kayak gitu. Dan semoga satu lagi sih, aku sempat lihat ada petugas yang memadamkan api sampai bengek juga sahabat suara menghadapi api yang segede itu. Semangat juga buat bapak-bapak petugas yang ada di garda depan untuk mematikan api-api ini ya, yang ngebakar-ngebakar juga ya, itu udah banyak yang beredar juga ya. Pokoknya ya nggak tahu lah sobat suara, aku bisa berkata-kata, yang pasti kita cuma bisa sekarang ini adalah untuk aware dengan diri sendiri ya, salah satunya untuk jaga kesehatan, jaga diri masing-masing. Kalau nggak penting-penting amat, nah ini juga aku karena Palembang ini masih banyak ya, nggak bisa juga ya sobat suara kita bilanginnya ya, karena masih banyak yang keluar, yang nggak keluar nggak kerja ya kan, nggak keluar nggak makan ya gak sih ya. Jadi emang makanya diingetin sekali lagi buat sobat suara seperti itu ya, kabut asap ini ya. Bingung nih sobat suara, kabut asap di mana-mana ya kan, terus kabut asap ini kayak nggak ngilang-ngilang, dianya juga ikut hilang ya, nggak ada kabar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
6: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu barusan dengerin ada Baras Suara dengan Sementara. Salah satu hal yang mood aku happy-nya harus terus-terusan, gak boleh sementara, itu adalah kalau nih kita ketika lagi mager mau keluar, terus di rumah udah ada cemilan, makanan, minuman ya, plus internet yang kenceng, itu happy-nya pasti terus-terusan lah ya, karena betah banget seharian di rumah gitu ya. Nah, tapi yang jadi problem adalah akan menjadi sementara happy-nya tadi kalau ternyata internet rumah kita yang gak ngebut, terus kecepatan yang gak stabil, mana mahal juga, beteknya minta ampun ya. Yang ada bukan happy-nya terus-terusan, malah keselnya terus-terusan ya. Nah, kalau kepengen happy terus di rumah kamu dengan internet yang super ngebut di rumah, lebih stabil juga kecepatan dan harganya super hemat, ya udah pakai IndiHome aja ya. Dengan kecepatan 500 Mbps yang siap menjadi pilihan kamu, dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Kamu mau ngapain aja, streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng keluarga, semuanya di internet ya. Mau apapun bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000. Buat kamu hemat sampai Rp199.000. Jadi gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat. Karena dengan IndiHome kamu bisa pakai ini dan dapat dua-duanya ya, dapat semuanya, mulai dari internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Bahkan nih kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultramesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo aku ajak kamu buat bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang juga IndiHome ya, bisa datang dengan cara datang ke Grapari terdekat ya buat aktivasi, atau boleh juga cek informasi lengkap ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, kemarin ada satu hal yang cukup membuat aku sedih nih, sahabat Suara. Emang apa sih, Okan? Sedihnya kenapa? Karena Palembang kabut asap, ya itu pasti sedih ya. Cuma ada satu hal yang bikin sedih lagi, itu adalah ketika kemarin ya, Rabu 7 Oktober 2026 itu menjadi hari terakhir ya, atau pertandingan terakhir buat Lionel Messi nih, sahabat Suara ya. Kita tahu Lionel Messi itu adalah salah satu pemain terbaik di dunia ya, main bola terbaik di dunia dengan segala keajaibannya, dengan segala prestasinya, dengan skillnya yang amazing, wonderful ya, yang benar-benar aku akuin lah, benar-benar luar biasa nih Lionel Messi ya. Jadi akhirnya sahabat Suara, setelah sekian lama Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya dengan timnas Argentina ya. Setelah kemarin Argentina berhasil menang lawan Benin ya dalam laga persahabatan di Buenos Aires ya. Jadi Messi di sini mencetak 1 gol dan menyumbangkan 2 assist di pertandingan terakhirnya bareng Argentina ya, setelah total 21 tahun membela Argentina nih sahabat Suara ya. Jadi momen emosional udah terlihat ketika sebelum pertandingan dimulai, ketika Messi nangis di lapangan ya. Ini aku baca dari tribratanews.co.id ya. Jadi di situ pun pelatih Argentina Lionel Scaloni juga terlihat haru dan sedih ya. Dan memang apa ya, Messi ini udah menjadi salah satu pemain Argentina yang meninggalkan banyak sejarah sepak bola dan prestasi yang luar biasa. Ada Piala Dunia, ada Copa America, Mas Olimpiade, segala macam ya. Dan total itu Messi mengakhiri karir internasionalnya itu dengan 208 penampilan bersama Argentina ya. Dan juga sempat kemarin itu aku lihat ada sempat ada rencana itu timnas Argentina mau memensiunkan nomor 10 ya. Kayak gitu. Karena kan emang nomor 10 kan kita tahu dipakai Diego Maradona, kemudian juga Messi ya. Nah, ini enggak tahu nih ya, apa rencananya begitu ya. Argentina pengen memensiunkan nomor 10 tapi enggak bisa. Karena ada regulasi FIFA, jadi tetap harus ada yang memainkan nomor atau yang memakai nomor 10, maksudnya kayak gitu sahabat Suara ya. Begitu. Aduh. Ya jujur tapi memang sedih sih ya, dan yang bikin haru juga adalah ada di postingan, aku lupa postingan Argentina atau postingan Messi, di situ ada komen Ronaldo juga nih sahabat Suara ya, yang mengapresiasi apa yang sudah dicapai sama Lionel Messi sejauh ini ya. Tapi jujur balik lagi ya, aku akuin ya, memang Messi the best banget sih, malah kayaknya sepanjang sejarah sepak bola kayaknya Messi ini benar-benar amazing banget lah, kayak gitu ya sahabat Suara ya. Nah, beruntunglah buat kita-kita yang udah pernah atau yang melihat keajaiban Messi, prime-nya Messi. Beuh, tuh bola ya, kayak lengket aja tuh di kakinya tuh. Bener, sumpah. Kayak nggak lepas gitu, kayak ada magnet di kakinya Messi, sahabat Suara ya. Skillful yang luar biasa, belum lagi juga dampaknya ke tim juga amazing. Kayak semua pemain tuh pengen apa ya, kayak bener-bener kelihatan banget supportingnya ke Messi gitu sahabat Suara ya. Kayak gitu sih ya. Ya gak tahu sih siapa akan menggantikan Messi ya, termasuk juga Ronaldo pun juga. Ini kan Ronaldo lagi di ujung tanduk ya sahabat Suara ya, karena lagi chaos juga sama pelatih Portugal gitu kan, Jorge Jesus ya. Gak tahu akan seperti apa, tapi memang agak berbanding terbalik ya. Messi begitu indahnya terakhirnya di timnas Argentina. Nah, si Ronaldo ini agak kur nih sahabat Suara ya. Tapi baik lagi, lepas dari itu Messi amazing, Ronaldo pun juga amazing di era prime-nya, benar-benar GG banget. Dan menurut aku sampai detik ini belum ada pemain yang bisa, jangankan menyamain ya sahabat Suara, deketin aja tuh susah ya. Sara untuk mendekat itu sara sekali ya, saro sekali gitu sahabat Suara. Siapa misalnya? Haaland, siapa? Mbappe. Menurut aku belum masih jauh ke arah situ sahabat Suara. Tapi kalau ditanya sekarang memang mereka berdua GG ya. Cuma menurut aku Messi sama Ronaldo ini tetap belum bisa, ada yang bisa menandingi sahabat Suara. Dan jujur aku sedih sih. Kayak ya ampun, kalau dulu main PlayStation ya, kita tuh pasti milih kalau enggak Messi ada Ronaldo ya. Nonton juga begitu. Nah, sekarang Messi Ronaldo gak ada, gimana nih? Siapa nih yang meneruskan tombak-tombak estafet, tongkat-tongkat estafet dari mereka berdua ini gitu loh ya. Siapa pemainnya ini ya? Aduh, the best deh buat Messi sama Ronaldo. Thank you sudah menghiasi masa-masa kami ya. Masa-masa indah sepak bola di waktu itu ya, dengan skillful kalian luar biasa sekali ya. Respect, terutama buat Messi yang baru kemarin pensiun ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang lagi dengerin ini sambil di perjalanan, dan sepertinya di perjalanan kamu terlihat dari kejauhan ada Alfamidi ya. Aku sarankan untuk kamu mampir sekalian belanja juga, bebas mau belanja apapun ya. Yang pasti kenapa aku sarankan belanja di Alfamidi, karena di Alfamidi banyak banget promonya. Nah kalau untuk yang satu ini, sahabat suara, aku pengen kasih tau kamu kalau lagi ada promo rejeki spesial akhir tahun khusus buat kamu member Alfamidi ya. Jadi yang belum join jadi member Alfamidi, silakan langsung gercep jadi member Alfamidi. Yang udah jadi member Alfamidi, amazing ya. Jadi belanja minimal Rp100.000 setelah diskon, itu bisa dapetin 1 A-Coin dan kumpulkan minimal 5 A-Coin lalu tukarkan untuk kesempatan dapetin hadiah kece ya. Ini ada 15 paket umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan juga 250 voucher shopping race senilai Rp500.000. Dan promo ini berlaku 1 Oktober ya sampai dengan 31 Desember 2026. Jadi jangan lupa nih ya, diingetin lagi untuk transaksi dan programnya. Ini juga bisa kamu lakukan dengan cara lewat aplikasi Midi Kring belanjanya, atau bisa langsung datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Jadi ayo belanja, kumpulkan A-Coin dan raih rezeki spesial akhir tahun dari Alfamidi. Informasi lengkap bisa kamu cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku Okan Ngembul yang bersiaran di suara. Seru aku mau nyapa-nyapa dulu yang udah nongol di TikTok. Selamat pagi, halo buat kru-kru Pal TV ya. Iya, ada Daniel di mobil Pal TV ya. Itu ada Daniel, ada Agung, ada Lea, ada Pikri dan Sabrina lagi syuting PMPB Peduli di Talang Betutu. Tuh, semangat ya buat kru Pal TV ya. Daniel, Agung, Lea, Pikri, Sabrina ya. Semangat syutingnya di Talang Betutu ya. Nih kru-kru Pal TV yang amazing banget ya. Luar biasa nih, pagi-pagi udah syuting ya, bukannya sarapan ya. Iya. Mohon itu apa namanya? Ya semangat deh buat semuanya ya. Nih syuting PMPB ini, jangan lupa nonton Pal TV juga sahabat suara ya. Ini yang nyetir nih aku tebak Daniel nih, yang nyetir Daniel nih ya pasti ya. Iya enggak sih? Yang bawa kendaraan pasti Daniel nih ya. Iya. Daniel, fokus Daniel. Jangan kalau ada cewek di depan lihat kanan kiri. Astaga ya. Oke, itu semuanya apa lagi? Selamat pagi, ada Esaulia Putri. Assalamualaikum pagi Bang Okan, pagi juga. Halo juga Jalan Lintas ya katanya. Bang, puterin lagu-lagu yang cocok buat perjalanan ke Padang katanya gitu. Iya, insya Allah lagu-lagu yang gue puterin enak-enak lah sobat suara ya. Bang J, thank you Bang J udah kasih giftnya juga. Terus ada Rabas, laporan asap hari ini Bang. Ya, masih parah ya, masih pekat juga. Halo apalah JKRB, thank you udah nongol-nongol ya. Katanya asap parah banget Bang. Iya betul. Ada Adrian 19-nya 5 kali 1 ya, katanya hari ini PJJ semua. Iya betul. Katanya kemarin sempat PJJ terus akhirnya dikasih pilihan mau PJJ apa offline, ternyata PJJ semua ya. Iya, karena cuaca udara masih not good juga gitu ya. Terus mau nyapa juga ada Bang Ali ya dan lain-lainnya. Terima kasih udah pada nongol-nongol di TikTok aku juga sempat suara ya. Oke. Ada yang kesiangan nih. Saat bread kami kesiangan. Enak banget ya. Tapi enggak masalah sih kalau saat bread kesiangan gaji tetap jalan ya enggak sih ya. Ada orang-orang yang kesiangan gaji dipotong gitu kan ya. Iya. Tapi yang pasti sempat suara, semangat deh buat aktivitas hari ini yang lagi pada dengerin di jalan, termasuk juga ada kru-kru Pal TV juga ya. Kamu yang lagi mendengarkan ini ya semangat aja, tapi kadang-kadang suka kepikiran aja. Aduh mau makan apa ya, masih pagi nih ya, belum duduk di kantor udah kepikiran mau makan apa ya hari ini ya. Iya. Boleh, silakan sobat suara ya. Karena memang gak dipungkiri ya, untuk zaman sekarang ya, makan itu menjadi hiburan ya gak sih? Bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan, tapi memang hiburan sahabat suara ya. Kayak gitu. Dan memang sekarang memang ya gak dipungkiri, jajan terus, makan terus kayak Palembang nih. Kayak Palembang kan banyakan jajan, banyakan makan nih sahabat suara ya, kayak gitu. Tapi ada fakta menarik sahabat suara, ngomongin soal banyaknya kita yang mengeluarkan budget untuk makan ya. Jadi ini aku baca dari kompas.com ya. Besarnya pengeluaran untuk makanan itu ternyata menjadi salah satu gambaran soal bagaimana penduduk Indonesia membagi uang yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Jadi ini data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan semakin rendah kelompok pengeluaran penduduk atau semakin atau kita bilang yang miskin lah ya, semakin besar porsi pengeluaran yang digunakan untuk makanan. Oh my god, itu gimana cerita ya. Jadi dalam publikasi pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per Maret 2026, BPS mencatat pangsa pengeluaran pangan penduduk Indonesia di Maret 2026 itu mencapai 49,80% dari total pengeluaran per kapita. Nah gitu ya. Jadi bisa dibilang ya, intinya ini sahabat suara ya, banyak yang menunjukkan data ini adalah di mana yang kita-kita ya, yang orang-orang biasa ini sahabat suara. Ini ternyata kita tuh banyak mengeluarkan budget lebih besar untuk makan kayak gitu ya, bukan untuk kebutuhan lainnya. Iya, mohon maaf, karena emang duit kita cukupnya buat makan, makanya benar ya. Karena emang kalau nggak makan nggak bisa bertahan hidup ya, ya nggak sih. Makanya ada yang bilang memang kita nyari duit untuk apa? Untuk makan, bukan untuk beli iPhone baru ya, yang apa sih namanya itu? Apa sih namanya bergundu apa sih? Ya itulah ya, ya kan? Ya nggak sih. Karena memang begitu sobat suara ya. Jadi memang kita itu mencari uang itu untuk bertahan hidup kayak gitu ya. Dan ya ya begitu yang terjadi sobat suara kayak gitu ya. Jadi memang benar-benar separah itu sih ya. Dan juga memang sekarang adalah self love ya. Kenapa banyak jajanan isinya orang dewasa semua? Kalau jajanan kan dulu identiknya anak kecil ya. Tapi ya isinya adalah pas jajan beli cilor nih. Orang tua nih yang jajan nih. Benar nih kata kayak semesta bilang, makan tuh self love, Bang, ya. Tapi jangan lupa juga habis makan jangan lupa olahraga. Iya, betul ya. Terus Esaulia Putri, apa yang kamu beli, Bang, kalau sisa uang 10.000 gajian tinggal 2 hari lagi? Ya, beli udara aja lah ya. Makanya begitu sahabat suara ya. Dan menurut aku sih memang kalau di sini dibaca-baca juga, ini panjang ya informasi, tapi aku rangkum aja sahabat suara ya. Tapi yang pasti kalau data sendiri menunjukkan bukan cuma makanan pokok yang dibeli sama kita-kita kaum yang mendang-mending ini ya. Ternyata banyak juga beli-beli yang ya kayak kopi, kayak snack-snackan segala macam kayak gitu ya. Pokoknya hampir separuh pengeluaran penduduk di Indonesia yang kaum menang-mending kayak kita ini ya, itu adalah banyak di makanan. Begitu sahabat suara, karena emang duitnya cukup untuk beli makanan. Mau beli rumah gak ada duitnya ya. Cukup sih duitnya, tapi mungkin sekitar 50 tahun lagi ya nyicilnya ya. Mau beli mobil baru ya, duitnya cuma cukup buat beli brosurnya aja ya kan. Jadi hiburan kita memang makan doang ya, gak ada yang lain ya. Makanya aku gendut kayak gini makan terus soalnya ya. Karena hiburannya emang makan ya. Tapi benar kata semesta tadi, jangan lupa juga diperhatiin juga sahabat suara. Makan sih terserah ya, cuma jangan lupa dikontrol kayak gitu kan. Olahraganya juga, segala macem, gulanya, kalorinya, sahabat suara ya, kayak gitu ya. Emang bener sih kata Eksan Upin Ipin ya, perut kenyang hati pun senang.
1: Kamu sedang mendengarkan suara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau mau belanja, belanjanya ayo belanjanya di Alfamidi aja, sahabat suara. Kenapa harus di Alfamidi? Karena di Alfamidi banyak sekali promonya. Tapi kalau untuk yang satu ini, aku pengen kasih tau kamu lagi ada promo terbaru. Ini khusus buat kamu yang udah jadi member Alfamidi ya. Kalau belum, wah, ada dong, buruan jadi member Alfamidi, jangan sampai enggak ya. Jadi ada promo rezeki spesial akhir tahun khusus member Alfamidi ya. Jadi belanja minimal Rp100.000 setelah diskon bisa dapetin 1 akoin dan kumpulkan minimal 5 akoin lalu tukarkan untuk kesempatan mendapatkan hadiah-hadiah kece. Ada 15 paket umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan juga 250 voucher shopping race senilai Rp500.000. Promonya berlaku 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Sekali lagi, ada 15 paket umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai Rp500.000. Promo ini berlaku 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Jadi jangan lupa juga ya, untuk transaksi dan programnya bisa kamu lakukan lewat aplikasi MidiKring, bisa belanja di situ atau bisa langsung datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Jadi ayo belanja, kumpulkan akoin dan raih rezeki spesial akhir tahun dari Alfamidi. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku, kan ngumpul siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa-nyapa lagi yang udah ada di TikTok nih ya, lagi pada komen-komen, seru-seru banget ya. Halo LN979, thank you udah ngobrol. Halo BT0, halo Putri ya. Iya, Putri yang udah nongol juga. Sehat-sehat ya Put ya, makin cantik juga Put. Ada BT0, ada siapa lagi nih? Aduh, banyak banget nih pada komen-komen ya. Iya, bentar. Halo Nandi Pratama 806. Ya, terus ada LN979 tadi udah disapa juga ya. Oke, bentar. Pam Sugar Latte, halo Mas Bay juga, halo ada Kiki. Terus ada Hendri Dinata, Hendri Dinata, ada siapa lagi? Ya, makasih deh pada nongol-nongol. Aduh, scroll ke atas mah ribet banget ya. Iya. Oke. Bentar. Aku curiga bengokan ada. Enggak ada kan nyapa? Nyapa Putri. Putri udah di kantor ya. Halo Fortis, Fortuna, Idiufat. Ya, iya. Oke. Thank you ya udah pada nongol-nongol juga ya. Anyway, tadi obrolannya ngalur ngidul sahabat suara. Awalnya ngebahas soal makanan yang udah enggak lama yang udah lama enggak dimakan. Coba. Jadi tadi ngobrol-ngobrol lah sedikit sahabat suara ya. Karena tadi kan aku kasih informasi soal BPS bilang ternyata hampir separuh pengeluaran penduduk Indonesia yang kaum mendang-mending itu banyak di pengeluarannya adalah untuk makan ya, dikonsumsi kayak gitu ya. Karena emang makan kan hiburan gitu. Terus akhirnya aku ngomong nih, kalau ternyata aku jadi ingat ada satu makanan yang udah lama gak aku makan, mungkin terhitung udah 3-4 bulan aku belum makan tuh makanan ya, itu adalah martabak manis sahabat suara, jujur ya. Martabak kacang demi apapun. Ngiler dah. Coba seandainya martabak manis itu ada yang jual siang, ada gak sih? Ada gak sih yang jual martabak manis siang? Jangan malam gitu loh maksud aku tuh gitu kan ya. Jadi kayak pengganti makan nasi maksud aku kayak gitu. Karena kan malam gak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kayak, aduh. Dan jujur ya sobat suaraku, kalau martabak manis tuh bisa seloyang gitu ya, misalnya ditaruh di kotak, itu bisa habis, jujur ya, kalau lebih jujur ya. Karena emang seenak itu sih martabak manis yang kacang ya, tapi ya, bukan yang keju, bukan yang coklat atau yang campur-campur, enggak, the real yang ori, yang kacang, kayak gitu ya. Nah, the best nih. Oke, nih Putri, kalau ngomongin martabak manis, cobain deh martabak salero. Kayak nama Padang, lo makan Padang salero, serius nih Putri. Di mana Put, jualannya Put, ya. Coba, aku tuh, ada gak sih yang jual martabak manis siang? Sumpah, pengen banget deh aku, pengen martabak, ya. Udah lama gak makan ini, serius. Iya, di mana martabak salero itu? Aku tuh biasanya sahabat suara, kalau beli martabak manis ya, itu ada sih di Radial. Cuma karena ada aku agak bete dengan mamangnya, jadi aku gak terlalu beli lagi gitu, tempat lain belinya. Nah ada sih di Radial juga, dia tuh gabung, dia tuh ada jual roti bakar juga sama ada martabak juga kayak gitu. Di samping pom bensin Kenten, martabak salero. Oh gitu, boleh. Di skip adakan deket Kodam, martabak apaan? Beda lagi tuh kayaknya ya. Itu sobat suara ya, karena menurut aku seenak itu, segurih itu, kayak pas aja gitu ya. Cuma kalau keju, coklat tuh kayak enak aja sih kamu takut ya. Jadi kayak pure martabak manis, martabak kacang ya. Kenapa kan udah lama gak makan itu? Satu kan emang manis banget sobat suara ya. Dan aku juga berusaha untuk mengurangi pergula-gulaan ya. Kopi aja aku sekarang banyakkan americano nih daripada yang manis-manis gitu kan ya. Jadi kayak terlalu manis tuh yang pertama. Yang kedua karena apa ya? Karena memang momen sih lebih tepatnya, karena emang gini, itu kan enak karena itu banyak yang jual malam ya, martabak ya sobat suara, martabak manis. Jadi kayak balik aktivitas kan udah kenyang ya, kadang makan segala macem. Jadi kalau kayak balik ke rumah malam beli terus langsung makan, kalau di besok tuh bisa sebenarnya dimakan, tapi kan beda dong, nggak fresh from the oven gitu kan. Begitu sih ya, ini martabak sih ya. Terus ini ngobrolnya tadi ngalur ngidul juga sobat suara yang di TikTok nih ya. Halo BT0 LN juga, thank you ya, ngobrolin soal ini, relationship beda agama, astagfirullah. Ada-ada aja ya bahasannya ya, relationship beda agama ya, jadi gimana tanggapannya kayak gitu ya. Jadi memang kalau aku sih sahabat suara, karena punya teman-teman yang relationship yang beda keyakinan ya. Ada sih satu temen aku yang aku salut sih ya, karena aku tuh lupa ya, setiap ketemu dia tuh pengen nanya sih sebenarnya, apa sih rahasianya relationship-nya masih pacaran ya, sampai sekarang tuh masih bisa bertahan tuh apa rahasianya? Aku penasaran. Ya. Kita nih yang sama keyakinan aja nih, kadang-kadang ribut, apalagi yang beda keyakinan ya enggak sih ya. Nah, aku tuh lupa setiap nanya tuh ketemu tuh lupa nanya, padahal kita tuh sering nongkrong gitu ya sobat suara ya. Kayak gitu. Tapi aku sih selalu punya mikirnya kayak gini, kalau cuma sekedar deket, temenan, enggak sih, kalau temenan it's okay, enggak masalah. Maksudnya kalau cuma sekedar pengen deket doang, ada temen chat gitu kan, gebetan, ya it's okay lah ya. Pacaran pun juga menurut aku juga it's okay lah ya. Tapi kalau menuju yang jenjang lebih serius, nah mohon dipikirkan kembali aja. Karena mohon maaf nih ya, kadang-kadang nih yang beda keyakinan ya, itu gagal move on-nya lebih jelep daripada yang sama keyakinan, ya gak sih? Jadi kayak gitu, lebih nyes aja gitu. Jadi it's okay sebenarnya, kalau mau deket-deket aja terserah, tapi kalau misalnya mau nunjukin yang serius, nah ini coba dipikirkan. Apalagi nih ya, kalau misalnya sama-sama berdua tuh punya background yang kuat, nah ini jadi apa sih kalau bahasanya tuh dindingnya tinggi ya, dindingnya tinggi gitu kan. Jadi kayak agak susah lah kayak gitu sobat suara ya, gitu ya. Jadi ya mau dipikirin aja. Tapi baik lagi it's okay juga sih ya, mau temenan, mau dekat, silakan ya, nggak ada yang salah ya. Dan aku pernah ditanya sama temen aku sobat suara, sampai bul katanya serius banget dia bilang, kenapa ya? Aku bilang gitu kan, salah nggak sih kalau kita dekat sama yang beda agama? Iya Allah, tiba-tiba nanya begituan ya. Nggak ada yang salah sebenarnya. Cuma tadi ketika kita menuju serius ya gitu sobat suara, dipikirin aja gitu. Karena emang ya tadi balik lagi, yang sama aja itu kadang repot ya, apalagi yang beda gitu ya. Belum lagi kan beda keyakinan pasti akan beda yang lainnya juga gitu. Tapi ya balik lagi, kalau emang kalian in the name of love ya, atau sama cinta, ya silakan diatur-atur aja sih ya. Cuma kalau aku sih agak sulit mikirnya gitu sobat suara ya. Oke. Halo, masih nyapa lagi, ada Putri LN979, terus ada BT0. Oh, lagi pada ngobrol nih di TikTok ya. Ngomongin martabak. Iya. Boleh. Ini ngomongin martabak semua nih sobat suara ya. Panjang cerita ngomongin martabak ini ya. Oke. Iya deh. Boleh. Itu ya, thank you ya pokoknya yang udah nongol-nongol di TikTok ya. Makasih banget, ada Aci juga ya. Terus ada tadi ada Esa Aulia Putri juga. Makasih udah pada nongol-nongol di TikTok juga ya. Thank you. Pokoknya selamat menunjukkan aktivitas sih buat sobat suara ya. Dan ini yang udah di request sama LN979 nih. Pengen banget dengerin Overnight yang kita lewati berdua. Katanya kalau overdrive kita balapan banget. Yaudah, langsung diputerin ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isra memang suara warga Indonesia, Sobat Suara. Berasa kayak lagi bulan Ramadan ya, dengar lagunya ya, Sobat Suara. Emang sih ini ada Meter Mos dan juga Teddy Aditya dengan Sujud Tapi Mutaku. Ya, lagu ini tetap asik bet ya buat didengerin hari-hari biasa. Karena kita juga gak akan lepas dari selain kita beraktivitas seperti biasa, tapi kita gak akan lepas juga dari interaksi kita kepada Sang Pencipta ya. Wah, sedap. Keren banget tau kan ya, tiba-tiba ya. Oke, mau nyapa dulu selamat pagi buat Kak Wina ya. Kak Wina katanya, Kak aku lagi ini ngechatting di WhatsApp ya. Kak aku lagi dengerin kakak lo sambil jemur anak di mobil. Lantai asap ini, anak aku baru lahir agak nguning. Mau gak mau jadi gitu ya. Terus aku tanya Sobat Suara, hah maksudnya gimana jemur anak di mobil gitu kan? Ternyata katanya kuning gak dijemur-jemur. Terus aku tanya, ini kan gak tahu Sobat Suara, emang pengaruh kayak gitu. Terus aku kan gak paham gitu ya. Terus katanya dikasih tahu sama Kak Wina ini ya. Karena emang Kak Wina ini dokter juga Sobat Suara. Punya klinik ya, Zamzam Medica ya namanya Sobat Suara ya. Kalau mau berobat silakan berobat di sana ya. Katanya pengaruh Kak, anak bayi perlu dijemur karena matahari perlu vitamin D supaya enggak kuning. Karena masih kecil tuh belum bisa mensekresi dewek kuning di badan itu. Jadi perlu bantuan matahari. Nah, dari lahir lah kena asap kan anak aku, enggak disarankan dijemur tapi dia kuning. Nah, gitu betul. Karena emang sekarang lagi kondisi kabut asap Sobat Suara ya. Padahal sudah disusui sebanyak mungkin, masih kuning. Hiks jadi nekat lah. Nekat pakai mobil, yang penting kena dikit-dikit mataharinya biar gak makin kuning. Menkuning nian dia terpaksa ke RS. Oh iya benar-benar, aku pernah dengar begitu ya. Maksud box yang isinya sinar UV itu ya, karena harus dikena sinar matahari ya. Alangkah sedihnya anak aku ya kan, makanya lagi diusahakan Kak. Zolim nian pemerintah, astaga. Ya, aku memahami itu ya. Buat mama-mama, ayah-ayah yang lagi mendengarkan yang baru dianugerahi anak ya, baru lahir, jangan lupa untuk dijaga kondisi anaknya yang baru lahir. Karena emang sekali lagi di tengah-tengah kabut asap yang parah ini ya, apalagi separah ini loh maksudnya. Kalau kemarin-kemarin sih mungkin bisa diterka lah ya, kayak oh asapnya itu pagi malam. Nah kalau ini sekarang benar-benar separah itu kayak gitu ya. Oh, jadi makanya Kak Wina ini jemur anaknya dalam mobil, yang penting kena sinar matahari aja. Cuma ternyata masih gak efek juga begitu Sobat Suara. Maksudnya begitu kali ya. Ya, karena emang separah itu siap lagi. Sekali lagi dijaga nih, kan berisiko tinggi juga buat anak-anak bayi kecil ya. Iya, masih ngejemur bocil. Semangat ya Kak Wina ya, sehat-sehat ya buat bocilnya. Ini anak kedua ya. Iya. Nggak nyangka aku ternyata udah melahirkan ya. Jadi aku nggak sempat melihat Kak Wina dan bocilnya ini ya. Iya deh. Oke deh Sobat Suara, terima kasih udah mendengarkan ya. Karena udah jam 9 lewat juga. Aku sekalian pamit juga dari siaran pagi hari ini ya. Dan kamu habis ini akan mendengarkan Kak Gina juga Kak Kinos di sejam terakhir di Suara Seru di Suara Jakarta. Dan nanti jam 11 dengerin nongkrong bareng. Jangan lupa juga buat follow media sosial Iswara. Dan boleh live streaming di suaranetwork.com/streaming. Kalau gitu aku pamit ya. Dengerin tuh si Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Kita sambut, ini dia Gina Yahya.
2: Iya, selamat datang di Kinos AI bersama saya Gina Yahya. Dan kali ini Kinos akan mendapatkan seorang penantang. Penantangnya adalah Wahyu. Wahyu namanya. Halo.
3: Halo.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
1: Dari suaranya aja gue denger kayaknya lo gak bakal menang lawan gue, Wahyu.
2: Gak boleh kayak begitu.
3: Iya kan?
2: Passwordnya Kinos AI. Jangan lupa nanti kalau aku bilang Kinos AI, jawabannya adalah wow wow wow.
1: Bukan, saya akan lawan. Oh, iya, tadi udah bener Wahyunya.
4: Sekali lagi biar lebih kencang.
2: Salah. Iya maaf ya salah. Wahyu coba sekali lagi Kinos AI.
3: Saya akan lawan.
1: Tiga kali.
3: Saya akan lawan.
2: Sekali lagi.
3: Saya akan lawan.
2: Saya lupa tuh sama passwordnya.
1: Oke. Okay.
2: Siap ya.
1: Ini gak rebutan ya Wahyu ya.
2: Iya, ini kita cari 5 terbanyak gitu ya.
1: Lima berarti?
2: Restutri. Oh ya oke. Okay. Sampai 3. Kok saya salah terus sih sebagai host dari tadi saya gak ikut briefing ya.
4: Fokus ke pipi aja sih.
2: Iya ini gara-gara pada ngatain pipi saya tembem.
1: Pipi kamu
2: saya
1: aman jadi dulu. Fokus, Wahyu loh. Pipinya Gina aman kan?
3: Aman tuh.
1: Aman.
2: Lu supaya dapat uang elektronik kan lu.
1: Si Frans okay. Bilang gibem, Gina tembem. Allahu Akbar, Frans.
2: Jadinya Gina Yaya enggak fokus lagi nih.
1: Oke, okay,
2: pertanyaannya
1: fokus.
2: Tadi udah terjadi sweet ya dan ternyata Wahyu yang menang ya.
1: Kapan sweetnya? Kapan sweetnya? Enggak apa-apa, tamu duluan.
2: Oke. Sekarang ini apa namanya pertanyaannya adalah
1: yang pertama
2: untuk Wahyu, berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Burungnya bisa berhenti dulu nggak berkicau itu? Iya kan? Kayak ada yang nyuitin, aku tuh merasa terpanggil GR.
1: Provinsi bukan provinsi.
2: Berapa jumlah apa deh?
1: Provinsi.
2: Iya, berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini?
3: 38.
2: Wow,
1: jawabannya adalah
5: kamu benar. Kamu jawab benar.
2: Nah gitu.
1: Tolong ditambah besok kalau okay.
4: Kok bisa guru sih lagi
2: nih. Iya guru makanya lagi. Coba Rizky ya.
1: Ya.
2: Planet yang paling dekat dengan matahari.
1: Merkurius.
2: Wow. Kamu benar.
5: Kamu jawab benar.
2: Nah begitu doang. Oke okay. Selanjutnya
1: satu sama.
2: Ini akan masuk level yang sedikit hard ya untuk Wahyu ya. Oke.
3: Okay.
2: Jika bumi berputar pada porosnya, gerakan tersebut akan menyebabkan terjadinya apa?
1: Gimana? Gimana sekali lagi?
2: Kalau bumi berputar nih pada porosnya, apa yang akan terjadi?
3: Rotasi bumi?
2: Iya. Kan dia rotasi tuh.
3: Iya.
2: Iya kan? Dia rotasi. Oh. Nah, jadinya ada apa gitu? Di buminya tuh jadi terjadi apa gitu?
1: 5.
3: Waktu. 4. Apa perubahan waktu?
2: Iya, apa nih itu maksudnya 3, perubahan waktunya?
1: 2. 1. Tetap.
2: Aduh, sayang sekali.
1: Lempar dong.
4: Dilempar boleh.
1: Pergantian siang dan malam.
4: Ya benar.
5: Kamu benar. Kamu jawab benar.
2: Aduh sayang sekali padahal Wahyu itu sudah hampir itu tepat sekali.
1: Iya enggak, ya. Sebenarnya udah benar.
2: Iya.
1: Cuman penyampaiannya salah.
2: Ya. Oke. Okay.
1: Tadi perubahan waktu ya benar.
4: Iya, benar.
1: Tapi tepatnya
4: 21 ya.
1: 21 gua mimpin.
2: Oke, sekarang untuk Rizky Triantono.
1: Bahaya.
2: Rizky Triantono ini kemarin habis ngajarin anaknya kan kalau enggak salah ngajarin IPA ya.
1: Oke. Okay.
2: Perubahan wujud dari gas jadi cair.
4: Waduh. Gas jadi cair.
1: Dari gas jadi cair.
2: Iya. Apa namanya? 5, 4, 3, 2, 1.
1: Kristalisasi.
2: Salah. Oke, silakan.
1: Menyublim.
2: Salah. Silakan Wahyu, kamu tahu enggak? Dari
3: kondensasi.
2: Gas
3: menjadi
2: apa?
3: Kondensasi.
2: Kondensasi atau?
3: Mengembun atau menyublim?
2: Iya.
3: Mengembun.
2: Oke, jawabannya kamu benar.
1: Tadi juga mengembun, cuy.
2: Enggak, lu jawabnya menyublim.
1: Menyublim
2: itu padat gas.
5: Kamu benar. Kamu jawab benar.
2: Oke, kedudukan ini
1: dua jadi sama. Dua sama. Wah, ketat ya. Banget nih.
2: Oke. Ini berarti pertanyaan ketiga ya.
1: Ketiga untuk Wahyu, betul.
2: Oke, pertanyaan ketiga untuk Wahyu ya.
1: Paling rebut jawaban. Luar biasa sekali ketat pertarungan kali ini.
2: Baiklah. Oke.
1: Siap Wahyu.
2: Pertanyaannya siap. Adalah gaya yang menyebabkan benda jatuh.
1: Ah, gaya lu.
2: Ke permukaan bumi.
1: Karena adalah kebanyakan gaya. Kebanyakan gaya jatuh loh.
2: Apaan tuh?
3: Gaya gravitasi.
5: Oh, kamu benar. Kamu jawab benar.
1: Boleh juga nih anak.
2: Cakep banget, iya kan?
1: Oke, okay, kalau okay. Misalnya hari pertanyaan berikutnya gue benar, berarti ada satu pertanyaan rebutan.
2: Oke, okay, ya. Nanti ada satu pertanyaan rebutan. Kalau Kinos benar.
1: Kalau salah berarti Wahyu yang menang ya.
2: Iya, oke. Okay. Ayam jantan bertelur di atap rumah. Telurnya jatuhnya di kiri apa kanan?
1: Ayam. Gimana?
2: Ada ayam jantan di atas rumah. Dia bertelur. Nah, telurnya kalau jatuh dari atap itu jatuhnya ke kiri apa ke kanan?
1: Ke bawah.
4: Ke bawah. Waduh.
2: Yakin?
1: Yakin.
4: Kunci.

0: Jawabannya?
1: Salah.
2: Jawabannya kan yang bertelur ayam betina.
1: Ayam jantan gak bertelur.
0: Wah, pertanyaannya sayang sekali tuh.
3: Selamat Wahyu.
0: Tapi gak apa-apalah. Karena Wahyu tampil dan juga perform hari ini luar biasa. Kita kasih Wahyu berapa, Ibon?
2: Kita kasih 50.000 rupiah.
0: Yeay. Terima kasih Wahyu, have a nice day.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.

0: dari 40 Fans, sotoy abis.
1: Iya.
0: Bener ya?
1: Ini soundtracknya Spider-Man kan? Oh bukan.
0: Oh bukan.
1: Sotoy abis sih Gina.
0: Kalau yang
1: mirip bunyinya
0: original soundtrack Spider-Man, dia pakai bahasa Inggris deh kalau nggak salah.
1: Ya. Ini enggak ya?
0: Enggak. Oh. Ini pakai bahasa Tagalog yang lain ini.
2: Ini yang featuring Lomba Sihir.
0: Featuring Lomba Sihir. Oh berarti original soundtrack untuk Mr. Strange nih.
1: Gitu. Harry Potter, kan Harry Potter Rizky.
0: Dokter Stranger, Dokter Stranger.
1: Dokter Stranger bisa banget, juga sih. Jauh tuh. Ikan.
0: Kan ini sama-sama Marvel.
2: Iya.
1: Dokter Stranger.
0: Bukan, kan tadi lagi bahas
1: Dokter Strange
3: Harry Potter.
0: Oh. Oke.
1: Okay, ini sama-sama film Hollywood itu.
0: Iya betul.
1: Belakangnya
3: sama-sama di bioskop ya.
1: Sama-sama iya. Di bioskop.
0: Tapi yang pasti-pasti aja sahabat suara jangan lupa ya.
1: Apa?
0: Kalau buat kamu yang kantornya pengen didatengin sama Kino sama Gina untuk seru-seruan bareng, bagi-bagi hadiah, silakan kamu kirimin WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hashtag main ke kantor. Udah gitu kasih tahu kantornya di mana, nama kantornya apa, bekerja di bidang apa. Udah gitu dong.
1: Bener. Nah, kebetulan
0: sebelum Kino sama Gina pensiun kayak Lionel Messi.
1: Lionel Messi akhirnya pensiun.
0: Pensiun tuh.
1: Gak main bola lagi.
0: Bukan, untuk timnasnya.
1: Timnas Argentina.
0: Iya. Tapi kalau main masih di Amerika dia.
1: Kemarin aku megang Argentina kalah.
0: Tapi kan sampai final, Dul.
1: Iya,
0: sudah. Itu udah luar biasa itu.
1: Ya udahlah. Ya kan, tapi kan jadinya kalah. Aku jadi neraktir Messi gimana. Sudah gak apa-apa lah, pensiun aja lah.
0: Loh, gitu. Begitu. Sahabat suara, Lionel Messi menutup laga perpisahannya bersama timnas Argentina dengan manis setelah membawa Albi Celeste alias Argentina menang 3-0 atas Benin di Stadion Monumental Rabu pagi kemarin.
1: Wow, tuh nih, kan Messi tuh tetap aja masih nyetak gol.
0: Masih nyetak gol lewat penalti sekaligus penyumbang 2 asis untuk gol Nicolas Otamendi dan juga Nico Pas.
1: Keren. Nico Pas berarti dia itu tinggal ditimba doang begitu, dipindah doang.
0: Itu di Kopas, gitu. Bukan di Kopas, itu di Kopas.
1: Iya, copy paste.
0: Sehingga terlibat dalam seluruh gol Argentina laga tersebut. Bayangin udah pensiun aja masih begitu tuh.
1: Keren banget ya.
0: Masih 2 asis, 1 penalti.
1: Tapi dia udah enggak main bola lagi.
0: Masih di Amerikanya, di klubnya masih. Karena kan masih ada kontrak. Laga ini menjadi penutup perjalanan panjang Messi bersama Argentina setelah lebih dari 20 tahun membela timnas sejak debut pada tahun 2005. Bersama Albi Celeste, Messi akhirnya meraih Copa America tahun 2021, kemudian juga meraih Piala Dunia tahun 2022 dan Copa America berikutnya di 2024 sebelum menutup kisahnya dengan sebuah gol dan kemenangan di hadapan publik Argentina.
1: Keren. Jadi Messi main sampai ada nih, ada satu akun suaminya lagi dirawat di opname di rumah sakit ya kan.
0: Terus
1: kondisinya tuh kayaknya sedih banget.
0: Selang masih nempel
1: nangis,
0: tuh.
1: Iya, pakai infus masih kan. Nangis tahu-tahu.
0: Kesakitan, karena kesakitan.
1: Enggak, nah terus
0: karena bete, bosen di kasur.
1: Nah itu makanya akhirnya kan ditanya doang sama istrinya, kenapa kamu sakit atau gimana. Katanya gara-gara Messi pensiun. Kata gue mending ngurusin aja tuh penyakitnya dulu ya. Kalau aku jadi
0: si
1: istri,
0: si penting lagi sakit di opname mikirin Messi pensiun.
1: Iya, itu tuh kan kasur rumah sakit. Itu modelnya kan bisa ditegak-tegakin begitu tuh ya,
0: Dilipat.
1: Gue lipet tuh beneran.
0: Jangan dong.
1: Sandwich begitu.
0: Jangan
1: kamu dong. Begitu tuh.
0: Jangan dong. Jangan dong. Ntar malah tambah sakit. Dia
3: harusnya gimana nih?
0: Tebalikin tuh kasurnya.

B. Yang baru di Iswara. 1, 2, 3, 4.

0: 20. Berarti waktunya kita kasih info lagi nih buat kamu sahabat suara.
1: Ini ada berita yang lagi santer soal Bapak Gibran.
0: Bapak Gibran kenapa lagi?
1: Yang itu loh, yang katanya tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan kalau kakak Gibran ini punya ijazah, sertifikat
0: atau diploma
1: dari luar negeri.
0: Tapi beliau udah sempat klarifikasi, dia bilang lah kalau saya gak punya ijazah tamat SMA, ya saya nggak bisa kuliah dong. Saya kuliahnya juga bahkan di Singapura, gitu kata.
1: Apa iya?
0: Iya, dia pernah di Singapura.
1: Kampus mana?
0: Kampus
2: Using.
1: Hah?
0: Using.
1: Universitas Singapura.
0: Iya.
1: Disingkat tuh Using.
0: Ada depannya ada P-nya deh, pusing.
1: Pusing.
0: Punya ini university tuh.
2: P-nya pusat kan?
0: Pusat
2: University Singapura.
1: Wow.
0: Pusing.
1: Bisa tuh. Jadi akhirnya ini dari keputusan MK ya. Pokoknya intinya katanya tidak terdapat dua modal untuk mendorong pemakzulan Gibran ke DPR.
0: Pemakzulan itu diturunkan secara paksa.
1: Iya, jadi Gibran itu dinilai katanya tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA. Terus Gibran ini dinilai melakukan perbuatan tercela, kebohongan publik. People deception.
0: Serius loh?
1: Iya.
0: Ya karena
1: gimana?
0: Ya karena jadi harusnya wakil. Kan itu syarat ya.
1: Iya.
0: Berarti kalau sekarang berhasil udah sampai di sana, lah berarti banyak orang yang di... Oke, lanjut.
1: Tapi kan keluarganya bukan berpendidikan, kan bapaknya juga sekolah.
0: Ya iya.
1: Iya.
0: Emang sekolah lah kan?
2: Tapi ijazahnya asli kan?
1: Ada.
0: Ada, katanya ada.
2: Oh, udah.
0: Ada.
1: Ada, ijazahnya ada.
2: Ada.
0: Katanya
1: ya, ada.
2: Ada, emang
1: iya.
2: Ada.
1: Jadi kan masa turun temurun enggak ada ijazah kalau kalau orang tuanya sekolah ya anaknya ya sekolah dong pasti
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, betul. Ya kan? Disebutkan apa aja tadi, Nul?
1: Itu apa? Tidak memenuhi syarat minimal pendidikan SMA. Melakukan perbuatan.
0: Tapi udah klarifikasi tercela. Itu tadi. Iya. Ya kalau saya enggak ada ijazah SMA mana bisa saya kuliah? Gitu.
1: Nah,
0: ya itu logis sih menurut gua.
2: Benar.
0: Logis apalagi di Singapura.
1: Iya, nah tapi kan yang jadi pertanyaan berikutnya emang kuliah? Aku mau buang air dulu deh, Mas.
0: Kuliah. Lah. Lempar batu sembunyi tangan dia.
2: Kenapa?
0: Mau kemana? Selesain dulu. Astagfirullahaladzim. Sapuin dulu ini gimana? Sapuin kita dulu. Gantung nih, gak bisa kemana-mana nih.
2: Iya gak bisa nih, harus gantiin dulu.
1: Ya itu, bener gak kuliah gitu loh. Di Singapura, lagi-lagi gitu. Assalamualaikum.

0: ya Pak Yo?
1: Pamungkas?
0: Ah, salah. Ada Butika nih. Ini apa lagu khusus kata Butika? Puterin biar Kinos nebak.
1: And now.
0: Ah, salah. Gua
1: coba ulang. Gua dengar suaranya lagi.
0: Lagunya, nih lagunya.
1: Tengah-tengah aja, tengah-tengah langsung.
0: Enggak usah tengah-tengah, udah.
1: Lama.
0: Enggak lama kok.
1: Kenapa harus ngetes gua sih?
0: Lah,
1: lu masih meragukan kuatan musikalitas gua.
2: Kau yang aku.
0: Khas banget loh ini.
3: Khas banget. Iya suaranya, ya.
0: Jawab Nos, tuh.
2: Yang perlu kau.
0: Tuh.
2: Tahu.
1: Ari Los mana?
0: Oke. Tapi sama siapa?
4: Di featuring.
0: Itu featuringnya Ari Lesmana betul.
3: Sama Indra Lesmana.
1: Bukan. Mana? Ini sorry Ari Lesmana, Ari Lesmana nih.
0: Ari Lesmana?
2: Salahmu sedalam itu.
1: Lagunya berarti ya?
3: Semangat ya Rizky ya.
0: Ari Lesmana. Masih ada waktu kok ini suruh jawab Butika. Lalu Bu, judulnya nanti aja.
2: Jatuh.
1: Gak tau kalau musiknya mah, gak tau gue.
0: Percaya gak kalau ini aransemennya Wisnu Santika?
1: Oh, masuk akal. Wisnu Santika?
0: Oh.
1: Tapi suaranya gue tahu banget. Ibu tiba-tiba,
0: siapa itu?
1: Butika, ini masa gak tau aransemennya sama Wisnu Santika? Sekarang gue udah berubah, Butika. Nih, sebelah gue nih yang payah nih.
0: Ibu tiba-tiba bisik-bisik.
3: Siapa itu? Siapa mas?
1: Mau mah cuma taunya Mas Gibran lagi.
0: Enggak, dia taunya adalah Neneku Pahlawan.
1: Itu dari Uci tuh, Ari Lesmana featuring Wisnu Santika, judulnya Aku Harus Pergi.
3: Taunya Wisnu aku.
0: Enggak, tahu Wisnu Santika, tapi lagunya yang Kartel. Gimana pun Kartel lagunya pun?
3: Apa
4: dong? Jadi tipu Puspa.
0: Aduh, apa batuk?
3: Allah.
0: Yang mana bukan apa. Allah, Akbar.
3: Udah, kita pamit ya. Ya.
1: Enak banget lau. Abis dari air, datang-datang langsung pamit closing.
3: Makanan apa yang pamitan mulu? Ada tuh yang kata ke hari.
1: Makanan apa yang pamit mulu?
0: Aduh, makanan.
4: Makanan yang pamit mulu, tahu pong.
3: Apaan?
4: Bukan ya tahu pong.
3: Bukan,
4: ya.
3: Salah.
4: Nyerah. Pancong, kue pancong.
3: Bukan, salah.
4: Nyerah.
3: Nyerah semuanya.
1: Nyerah.
3: Telur dadar.
1: Dadar.
3: Itu aku gak nyontek loh. Aku kepikiran tadi pas buang air.
4: Tapi artinya apa? Oh tadi aku.
3: Iya pas aku lagi buang air.
4: Oh keren banget. Putang tangan. Bravo.
3: Makanan.
0: Artis apa? Artis kalau jualan apa UMKM yang cocoknya jualan apa?
3: Artis kalau jualan UMKM cocoknya jualan apa?
0: Ya.
3: Artis apaan nih?
0: Ya apapun, public figure lah.
3: Artis
1: apa yang apa?
3: Artis
0: yang cocok kalau jual. Wah ini dia cocok nih, pas banget nih jualan ini gitu loh.
3: Nama artisnya?
0: Iya. Nah ini jualannya jualan
4: kalo
0: apa?
4: Kalau dia buka maksudnya? UMKM gitu.
0: Jualannya
4: dia jualan apa nih artis nih?
3: Siva Hijab?
4: Siva Haju.
3: Siva Hijab?
4: Siva Haju.

0: makanan apa yang pusing melulu?
1: Waduh, makanan yang pusing melulu.
0: Iya.
1: Bubur ayam?
0: Salah.
1: Soto?
0: Salah.
1: Toprak?
0: Salah.
1: Tautek?
0: Salah.
1: Aduh, apa dong?
0: Nyerah?
1: Nyerah.
0: Puyeng, ay.
2: Puyeng, ay.
1: Yeah. Puyeng, ay. Wow, bravo.
0: Aku tadi dapet juga lah pas aku lagi buang air itu.
2: Iya.
3: Tadi alasannya ke kamar mandi itu?
0: Iya.
3: Browsing.
0: Enggak. Itu suwer, tekewer-kewer. Gak browsing kan handphone gue di sini. Gitu.
1: Kira sih gitu. Belum nih tumben.
3: Makanan apa yang cara pesannya harus marah-marah?
1: Waduh.
0: Makanan yang
1: pesannya harus marah-marah. Ketoprak!
3: Gitu. Wah, wow, gebrak kali ya.
0: Iya.
1: Oh, itu soto gebrak ya?
0: Iya.
1: Nasi goreng.
0: Nada lo doang. Ewang marah lo begitu.
3: Nyerah.
0: Soto gebrak.
3: Enggak.
0: Aduh. Apaan sih?
3: Apa makanan apa yang cara pesannya harus marah-marah?
0: Apaan tuh?
3: Teriyaki.
1: Jadi pesannya gitu, Mbak.
3: Iya.
1: Satu maca, satu nasi teriyaki. Sama teriyaki.
0: Kita punya satu lagi.
2: Aku dulu dong. Nanti kamu terakhir.
1: Artis apa yang kerjanya setiap hari mikir terus?
0: Artis yang tiap hari mikir terus. Ditanya lagi cewek-cowok.
1: Pinggang mambo.
2: Kenapa mambo?
1: Pikiran mambo.
0: Ariel thinking. Bukan Ariel Tatum.
1: Are you thinking?
0: Iya
1: betul.
0: Bulu.
2: Gina.
1: Oke,
2: last ya. Try.
0: Makanan, itu buah deh. Buah apa yang cinta damai?
1: Waduh, buah cinta damai. Biasanya lembut nih buahnya nih. Rambutan?
0: Bukan.
3: Buah apa yang?
0: Cinta damai.
1: Cinta.
0: Ayo.
2: Oh, gue tahu.
0: Apa?
3: Peach.
1: Peace.
0: Salah.
2: Aduh.
1: Salah juga.
0: Salah.
1: Ini.
3: Pir.
0: Salah.
1: Strawberry.
0: No.
1: Aduh.
0: Nyerah ya.
2: Pisang.
1: Pisang.
0: Iyalah.
1: Kita pamit, kita ketemu lagi besok ya. See you tomorrow. Bye. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal
2: 15. Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: prioritas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
1: Oh, jadi gitu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum, Farah Fairu, sahabat suara. Seperti biasa, hari ini sudah ready untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

0: kan?
1: Bener, aku selalu nunggu dirimu sahabat suara. Padahal Farah yang baru datang ya. Anyway, selamat menjalani hari Kamis dengan kondisi cuaca yang kind of romantis ya kalau dilihat dari Jakarta Selatan. Karena terik banget enggak, mendung banget juga enggak. Jadi cukup syahdu siang hari ini cuacanya sahabat suara. Sambil ditemani sama lagu-lagu enak yang sudah ada di playlist 10 lagu keren ya. Ini salah satu kita throwback ke 2000-an awal. Mendengarkan satu koleksi dari Coklat dengan Jauh. Ya walaupun kita berjauhan tapi kita tetap bisa saling sapa via udara sahabat suara ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. Saya juga punya koleksi dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Bakal dimainkannya nanti juga ya. Mengawali perjumpaan kita, saya mau ajak karaokean dulu di satu lagu dari Alexa, Jangan Pernah Pergi.

bersama Farofairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Chandra Darusman featuring Dian Sastrowardoyo, Perjumpaan Kita. Ih, luar biasa banget ya lagu tentang jatuh cinta dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat KBBI. Puitis banget, luar biasa ya. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara di 10 lagu keren. Tapi kalau ngomongin tentang Om Chandra Darusman sih gokil ya. Gak ada henti-hentinya, beliau tuh sangat menginspirasi kita semua, terutama bagi musisi-musisi. Karena beberapa postingan terakhirnya itu ngasih tahu, menghimbau gitu untuk kita semua nih yang punya karya gitu, yang gak perlu ragu lagi soal royalti, gak perlu pusing-pusing lagi soal itu. Artinya kita udah bisa mempercayakan karya kita ke LMKN gitu ya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dimana nanti kalau misalkan karya kita dipakai yang adalah lagu gitu ya, nanti pengguna akan membayar ke LMKN, kemudian nanti LMKN tuh bakal membaginya ke kita, jadi profit sharing gitu kurang lebih sahabat suara. Karena di Instagramnya Om Chandra Darusman nih ada beberapa statement juga yang beliau sampaikan gitu, bahwa sekarang memang menuju hal yang lebih baik lagi lah kaitannya nih bagi para musisi. Terus juga ngasih tahu bahwa ada dua berita baik untuk pencipta lagu nih terutama. Yang pertama itu kita bisa semakin mudah mendapatkan tanda kepemilikan awal lagu yang sah ini ya, melalui portal dgip.go.id. Terus ada fitur namanya POP, persetujuan otomatis pencatatan. Ini katanya fasilitas yang sangat efektif gitu. Jadi kita gak perlu berlama-lama lagi ngurus segala macam soal perizinan dan lain sebagainya tentang lagu kita gitu ya. Ini cepat banget, hanya beberapa menit saja. Terus kemudian biaya pengurusannya nol. Terus ini terjadi karena terbitnya PP 30 tahun 2026. Jadi terima kasih juga untuk Kementerian Hukum RI. Sekarang udah makin lebih jelas lah. Jadi sudah makin diperbaiki makin kesini. Nah, buat sahabat suara yang sebenarnya bankingan lirik tuh banyak gitu ya, lagu-lagu udah ada, tapi kemarin sempat ada berita soal, aduh kayaknya ribet ya kalau mau rilis lagu kaitan dengan segala macam dokumen dan lain-lain gitu. Sekarang enggak, dijalani satu-satu pasti bisa deh sahabat suara ya. Lanjut temenin siangnya kamu, saya mau memutarkan lagu dari Roni Parulian. Walaupun sekarang bulannya masih Oktober ya, ini Februari ya, buat siangnya kamu ditemenin sama lagu Roni Parulian di 10 lagu keren.

0: Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
3: Warga Indonesia.

0: That was 10 to 5 hanya untukmu barengan sama Farah yang masih nemenin kamu di suara sampai nanti jam 2 ya. Tadi saya ngomong sama sahabat suara di TikTok, karena kan selain nemenin kamu di frekuensi, sekarang saya juga lagi live TikTok ya. Saya bilang, aduh kalau dengerin lagu 10 to 5 ya, padahal secara lirik lagu barusan tuh tentang jatuh cinta gitu, tentang keinginan kita untuk memiliki seseorang. Tapi gak tahu kenapa, karena musiknya yang sangat apa ya, syahdu banget, terus juga instrumennya bawaannya galau aja. Sahabat suara juga gitu gak sih? Padahal maksudnya tuh lagu jatuh cinta loh. Ya, keren banget memang kakak-kakak 10 to 5.
1: Sejauh ku memandang, hanya kamu yang mencuri pandang.
0: Right, hanya sahabat suara yang mencuri pandang sejauh saya memandang. Padahal gak kelihatan juga. Tapi kan bisa dilihat ya kalau misalkan kita lagi bertiktok ria. Walaupun sahabat suara aja sih yang bisa lihat saya gak bisa lihat. Tapi gak apa-apa, aku selalu juga tetap memandang sahabat suara ya. Makanya biar dipandang terus. Kami ini memainkan lagu-lagu yang bisa menemani siangnya kamu, enjoy, refreshing dari hal-hal yang bisa bikin pushing gitu. Walaupun susah kalau mau move on dari berita-berita negatif gitu ya, tetap aja pengen bahas bawaannya. Tapi ya udah, kita agak minimalisir dulu siang hari ini sahabat suara ya. Satu lagu dari Bianca Dimas dengan selalu sejauhku memandang, maksudnya ini bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Abis The Midnight Darlings dulu, semua.

0: Masih bareng sama Farah di Suara That Was Shira dengan Luka Terakhir. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren jam pertama kebersamaan kita, sahabat Suara. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu karena kita masih bakal bersama-sama, cie, sampai nanti jam 2 ya. Pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak sudah ngantri untuk lanjut menemani siangnya sahabat Suara di hari Kamis ini. Bentar lagi bakal ada koleksi dari Pas Band featuring Tere pastinya dengan Kesepian Kita, bakalan dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Make sure you stay here, so stay tune.
1: Suara warga Indonesia. Dari tim

0: indonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Itu dia Salma Salsabil featuring Bass Boy dengan Ava. Iya. Satu lagu yang baru aja nemenin siang sahabat suara, pastinya masih di suara bareng sama Farah ya, yang sudah juga live TikTok sambil nemenin kamu di frekuensi. Jadi buat yang mau yapping-yapping ke TikTok, kita bisa langsung merapat ke sana sekali lagi di iswara.network. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu dengan lagu-lagu enak ya, bakalan ada nanti di jam 12 playlist-playlist yang ciamik untuk nemenin siangnya kamu. Pastiin kamu di sini aja, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar bertanya.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Ismara, suara warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
3: Lucu nih Jackie nih.
4: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
2: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
4: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
3: Gila deh tanggal 15.
4: Semangat yuk gitu.
3: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
4: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
2: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
4: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
3: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
2: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
3: Wah, apa tuh?
4: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
3: Udah gak ada.
4: Oh,
3: lanjut.
4: Oh, krungo itu ya berarti ya.
3: Lanjut.
2: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
4: Selamat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
3: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
2: Thank you lah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Sebanyak 313 narapidana dari 5 wilayah dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah.

0: sistem pengamanan di lingkungan pemasyarakatan. Penempatan dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan hasil asesmen.
1: Suara Fakta.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Sulawesi Utara di Sekolah Polisi Negara menghentikan sementara pelayanan program makan bergizi gratis. Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso mengatakan pemberhentian sementara ini murni disebabkan oleh kendala teknis pencairan anggaran. Menurutnya, BGN kini memperketat pencairan dana dengan mewajibkan setiap SPPG mengajukan rencana kebutuhan terlebih dahulu. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya. Hai hai, yang sekarang lagi mendengarkan Isuara, balik lagi di jam kedua kebersamaan kita ya. Masih bakal berlangsung sampai nanti jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, makanya pastiin kamu di sini aja. Sekarang saatnya saya menanti untuk sahabat suara yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu, atau absen aja bisa langsung WhatsApp 0816-1141014 atau langsung meluncur ke TikTok iswara.network. Sudah lama sekali tidak mendengarkan lagu yang satu ini. Kalau kamu sama dengan saya, sahabat suara, kita bentar lagi karaokean di lagu ini ya, The Massive. Dengan Semakin udah ngantri untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara, mungkin sambil menyantap maksinya atau mungkin masih scrolling makan apa ya.

yang ini. Ya udah, kita bersama-sama yuk cari solusinya, makan apa ya. Sambil sharing juga kalau ada ide. Saya tungguin di WhatsApp ataupun di TikTok Sahabat Suara ya. Lagu ini dimainkan sebentar lagi, habis Kahitna dulu dengan Mantan Terindah.

That was Club Itis. Gejolak Kaula Muda barengan sama Farah yang masih menemani siangnya kamu, sahabat suara. Satu lagu tadi rilisan tahun 2001. Jadi Gejolak Kaula Muda bagi generasi itu ya. Coba, emang tahun 2001 sahabat suara lagi di fase apa sih? Coba deh sambil spill juga. Entah itu nyata atau mau ngarang-ngarang juga boleh sih. Ke 0816-114-1014 atau ke tiktok.iswara.network ya. 2001 kamu lagi di fase apa? Sambil saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp 0816-114-1014. Hai, seperti biasa dari Korea Selatan ada Nastu. Aku sekarang sahabatan lagi Far sama yang namanya baju tebel, soalnya cuaca udah romantis. Rodo Mandan Atis. Waduh, apa tuh artinya? Boleh sekalian subtitlenya ya Nastu ya. Udah mendekati 10 derajat maksudnya. Oh, di Korea udah masuk musim dingin ya? Seru sekali. Katanya Nastu mau dengerin lomba sihir yang apa aja. Spesial buat yang sekarang pakai warna kuning gold, oh maksudnya aku Nastu ya. Nastu juga kepoin dari TikTok, ih gak absen deh. Berangkat sekolah naik angkotan, si Farah cantiknya kebangetan, asik. Oke, abis ini aku akan putarkan karena kamu mendapatkan yang namanya fast track ya. Kayak sahabat suara yang denger, ini si Farah pick me banget sih gitu. Enggak, tapi memang kalau misalkan saya mendapatkan puja-puji natural gitu sahabat suara ya, saya tuh selalu memberikan namanya fast track bagi sahabat suara yang request lagu gitu. Jadi itu adalah apresiasi saya terhadap sahabat suara yang mengapresiasi di siang hari ini gitu. Jadi kita saling support ya. Nastu, thank you banget udah gabung. Lagunya bakalan diputarin sebentar lagi ya, pokoknya kamu tungguin aja. Kemudian ada juga 0822 28 sekian sekian, siapa ini namanya, Rudy, katanya halo, makan apa ya siang ini? Ya aku juga nggak tahu lagi apa ya. Sahabat suara punya ide nggak? Kalau soto ayam kira-kira gimana? Kurang ya? Ya udah, karena kurang apa deh yang enak siang hari ini? Aku juga belum tahu nih. Kalau misalkan kamu tahu atau punya ide boleh deh saling sharing ya. Katanya Rudy mau request lagu Niji yang Hapus Aku untuk nemenin siang harinya. Oke, boleh juga tuh Hapus Aku Niji ya, sambil juga Farah Virus menanti buat sahabat suara yang mau request lagu, kirim salam atau sekedar absen sapa-sapa siang hari ini. Saya tungguin sambil kita karaokean ya di satu lagu dari Niji, Hapus Aku.

This is all vibe dengan biarlah atau hapuslah cinta. Satu lagu soal cinta segitiga, cie. Baru saja menemani siangnya kamu, sahabat suara ya. Buat kamu yang lagi di fase sama, berarti lagu Soul Vibe ini special for you. Lanjut lagi, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Hai, ada Tisha di Depok. Katanya, Kak Farah, aku mau request lagunya Disha, Cintaku Kamu. Oh my God, kita mau galau-galauan lagi. Oke, let's go. Karena aku juga kayak Disha banget sih, anaknya Tisha. Salamnya buat sayangnya aku aja sama anakku yang baru berulang tahun. Semangat untuk hari ini, katanya Tisha. Happy birthday untuk anak kamu ya. Dan juga pastinya mikrofon saya tadi turun sendiri loh, sahabat suara. Tiba-tiba horror, langsung horror. Anyway, Tisha, thank you udah bergabung siang ini. Nanti ditungguin aja lagunya, akan diantriin ya. Terus Rudy gabung lagi, katanya capcay seafood enak juga ternyata. Oh, udah makan dia posisinya, sahabat suara ya. Kalau saya sejujurnya siang hari ini belum makan dan masih bingung. Tapi karena tadi ada Melly, salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, bilang dimsum-dimsum, saya langsung kepikiran, ih, Winglock enak nih. Nah, abis siaran karena gak terlalu jauh dari kantor, kayaknya melipir ke Winglock sih oke sih ya. Kalau sahabat suara juga punya ide makan siang apa hari ini, boleh sambil di-share. Kalau mau request lagu juga boleh, mau absen juga boleh, bisa langsung aja bergabung ya. Masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Dan pastinya sebentar lagi bakal ada satu lagu dari Fizz ya, Nina.

0: That was Ada Band dengan Langit 7 Bidadari. Satu lagu rilisan tahun 2004 baru saja dimainkan karena di request sama sahabat suara yang di TikTok. Ramai sekali yang request lagu ini, jadi makin kelihatan gitu siang hari ini yang merapat angkatan berapa ya. Tapi belum tentu juga sih, walaupun lagunya ini lintas generasi ya, tapi tetap bisa dinikmati sampai hari ini, luar biasa. 2004 ke 2026 berarti udah 22 tahun sahabat suara, gokil ya. Luar biasa teman-teman Ada Band lah, kalau bikin karya tuh mantap sekali, masih bisa dinikmati sampai hari ini ya. Anyway, saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, ada Indra Only One, ada Meli, Kartika Minam, Info Sekayu, ada Yuda, itu tadi sama Merzario. Dan juga masih banyak lagi yang bergabung siang hari ini. Terima kasih sudah di sini aja, nggak kemana-mana ya, barengan sama Farah. Terus di TikTok juga ada yang gabung dari Depok, Kirana Puspitasari. Katanya mau request lagu Raisa yang LDR. Tolong ya kak, lagunya diputar. Kirana, apakah lagi LDR-an banget gitu? Kalau misalkan iya, boleh nanti aku puterin. Tapi kalau misalkan enggak, ntar kita obrolin lagi Kirana ya. Anyway, thank you ya Kirana ya. Terus ada yang komplain sahabat suara di TikTok, kok aku gak disebut. Oke, halo Fa, selamat bergabung siang hari ini ya. Sabar satu-satu, sabar. Aku, kata Margareta. Ada Esa juga, terima kasih udah support ya guys. Pastinya lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin kamu. Buat yang mau request lagu, kirim salam atau absen aja. Let's go, 0816-114-1014.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kira-kira bedanya apa ya kalau Sumpah Pemuda terjadi di era digital sekarang?
1: Nah, seru nih. Kemungkinan paling besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu, pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung. Sekarang, semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
0: Oh, jadi gitu.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Memasuki jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama seorang penyanyi yang berbaya. Memasuki jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya akan ngobrol.

0: Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, siang hari ini studio Iswara sudah kehadiran seorang penyanyi yang baru saja merilis karya. Ini kurang lebih ceritanya tentang kalau kamu lagi ngerasa banyak banget fase di hidup kamu yang berat, itu gak harus semuanya diberesin langsung satu persatu. Makanya muncullah dia dengan lagu berjudul Maju Satu-Satu. Nah, sebenarnya gimana cerita detail, langsung aja kita ngobrol bareng sama Syakib. Hai Syakib.
1: Hai Kak Farah.
0: Wow, kamu terlihat sekali mode zombie ya. Karena memang congrats atas kelahiran babynya. Ya,
1: terima kasih.
0: Tadi sempat ngobrol juga sama produser kita siang hari ini, sahabat suara ya. Dan Syakib, info kurang lebih udah 14 hari, 2 minggu lebih
1: ya, usianya. Hampir 2 minggu lah menjadi bapak baru ini.
0: Wih, luar biasa. Sebelum kita ngebahas karya kamu, aku sangat penasaran sekali. Bagaimana kehidupan sebagai orang tua so far?
1: Jujur sangat menarik.
0: Dar-der-dor gak?
1: Dar-der-dor. Kayaknya semua orang tua baru akan seperti ini. Tapi ya senang banget sih pastinya. Cuman memang proses adaptasinya cukup menantang. Karena basically kita ini, gue dan bini itu enaknya main banget. Nongkrong banget. Terus sekarang jadi harus menyesuaikan untuk bisa stay di rumah. Dan cari kegiatan di rumah gitu sih.
0: So far apa kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir kebosan? Ya, pasti kan udah muncul kan tuh rasa-rasa bosan. Tapi mau gak mau kan namanya anak masih baby, very baby, jadi kamu harus di rumah.
1: Lebih tepatnya kita membangun rutinitas untuk anak sih. Jadi ya, karena kan bayi baru lahir gak punya rutinitas dong. Tentunya harus orang tuanya yang membangun. Contoh kayak bangun pagi.
0: Tadinya geng siang.
1: Geng siang sebenarnya. Ya kan, masa rutinitas bayi-bayinya doang pasti harus sama orang tuanya.
0: Kayak ikut akhirnya.
1: Iya, jadi bangun pagi, terus mandiin dia, bacain buku, jemur tipis. Terus pokoknya jam makan kita teratur, jam makan anaknya pun teratur.
0: Minum susu kali maksudnya ya?
1: Iya, maksudnya minum susu.
0: Langsung gua koreksi gitu, mentang-mentang jadi mama nih sahabat suara.
1: Oh, tapi kakak udah punya anak?
0: Udah.
1: Berapa?
0: Aku, satu. Anak aku baru 16 bulan usianya. Jadi baru
1: kita sama.
0: Iya, kita sama bro. Kamu kan newborn banget ya, makanya aku bilang mode zombie ya kan?
1: Mode zombie, jujur.
0: Nah, kalau megang baby bareng-bareng atau lebih sering istri kamu?
1: Bareng-bareng dong.
0: Oh, kamu juga tuh mandiin segala macam, kamu berani?
1: Berani dong. Jadi kita bagi tugas aja. Kalau kayaknya kalau mandiin tuh Zara, tapi kalau gantiin popok.
0: Bisa tuh kamu?
1: Bisa dong.
0: Ih, karena enggak banyak tahu sebenarnya kalau suami-suami yang lebih ke enggak mau, karena biasanya agak jijiu gitu kalau misalkan pupuk dan sebagainya. Kamu aman aja tuh?
1: Kalau gue seneng banget karena gue pengen malah. Karena sebelumnya juga sempat ikutan kelas-kelas gitu. Maksudnya kelas-kelas.
0: Sebelum kelahiran ini ya, ada gitu ya.
1: Terus kayaknya kasihan banget kalau semuanya bini gitu, kasihan banget. Jadi gue pengen setidaknya kan dia sudah capek-capek melahirkan, terus mengasihi juga. Setidaknya kalau urusan popok, mandiin, kalau gue bisa gue lah.
0: Asik. Tapi ada belajarnya langsung gak pas sambil megang babynya? Belajar dulu apa langsung kamu
1: pakai boneka-bonekaan?
0: Iya, sebelumnya boneka. Habis dari boneka langsung ke baby itu.
1: Langsung ke baby.
0: Wow, kamu pakai suster?
1: Enggak sih, cuman kalau misalnya lagi sibuk banget, misalnya baru, acara baru panggil sus.
0: Ih, gila, gokil. Emang harusnya gitu. Jadi kita langsung merasakan sebagai orang tua. Sosok pembelaan gitu sahabat suara. Kalau kita ngomongin tentang permusikan, Syakib itu sebenarnya mulai memutuskan diri untuk terjun di industri musik tuh dari kapan sih?
1: Terjun di industri musik sebenarnya awalnya ketertarikan di musik dulu deh. Mungkin dari kecil karena memang dicekokin lah kasarnya sama nyokap. Sampai akhirnya mulai dari SMP udah mulai rilis-rilis lagu tuh. Enggak, SD udah rilis-rilis, cuman
0: dari
1: masih
0: SD?
1: Kayak boyband-boybandan gitu. Masuk SMP udah pengen bikin band sendiri, juga rilis-rilis. Terus masuk SMA solo, mulai solo-solo tipis-tipis, udah rilis-rilis juga. Akhirnya sampai sekarang deh.
0: Waktu zaman SD boyband-boybandan itu nyokap yang suruh gitu ya, atau emang kamu mau sendiri?
1: Sebenarnya nyokap support sih. Ya, lebih tepatnya abang gue tuh musisi banget, parah. Dia ngajak gue bikin boyband dan gue ngikut-ngikut aja sih.
0: oke, okay. Jadi ikut akhirnya terjunlah ke industri. Nah, sampai hari ini sudah merilis karya Maju Satu-Satu.
1: Benar.
0: Dan sekali lagi itu bisa dinikmati di seluruh DSP, Sahabat Suara. Kita akan bahas lebih detail lagi si Maju Satu-Satu ini, tapi kita mau lanjut nemenin siangnya Sahabat Suara dulu sama lagu nih, Keep Me ya. Siang ini dari Adrian Khalif, 2001 kali, bakal nemenin kamu, tapi kamu jangan kemana-mana. Abis ini ngobrol lagi barengan sama Syakib. Stay tuned.

0: masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini Farah masih ditemenin Syakib yang baru saja merilis single bertajuk Maju Satu-Satu.
1: Yo,
0: nah, boleh ceritain gak nih, Kip, soal rilisan terbaru ini sebenarnya apa yang menjadi trigger lo merilis lagu berjudul Maju Satu-Satu?
1: Balik lagi, kan gue jadi ayah baru, orang tua baru. Banyak sekali ketakutan dalam gue menjalani itu. Gimana caranya jadi orang tua yang baik, gimana cara jadi suami yang baik.
0: Okay.
1: Banyak sekali ketakutan-ketakutan gue yang sebenarnya gue tutupi dengan perasaan so tahu dan so berani.
0: Oh,
1: makanya okay. Lagu ini gue tulis untuk nemenin atau ngelawan perasaan itu gitu.
0: Berarti memang ini lo tulis pada saat situasi lo udah mau menjadi ayah.
1: Iya, bener banget, bener banget.
0: Oke, ini lo tulisnya sendiri? Ini maksudnya liriknya lo tulis sendiri?
1: Sendiri, terus dibantu sama Vicky Unity atau Chance. Ada grup band,
0: boy band
1: gitu, sama Zwetson. Dan juga sebenarnya pada saat itu kondisi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
0: Jadi ada korelasinya juga nih.
1: Bener,
0: ke situasi kita ya.
1: Ada perang dunia lah, isu inilah, isu itulah. Jadi kayaknya gue ambil beberapa isu dan coba combine sama isi perasaan gue gitu.
0: Jadilah nih si Maju Satu-Satu.
1: Iya, bener.
0: Tapi sebenarnya secara ya yang paling basic sih pastinya ya, ini ngomongin tentang apa yang pengen lo kasih sebenarnya ke pendengar soal lagu Maju Satu-Satu ini, pesannya.
1: Sebenarnya pesannya simple aja, kayak seberat apapun masalah yang lo lalui, akan terasa lebih mudah dilalui satu persatu asal dengan orang yang tepat.
0: Jadi akan ke solve kok asal lo ketemu sama lingkungan yang emang ngedukung, support gitu.
1: Bener-bener, dan gimana pun caranya ataupun bagaimanapun kedepannya, kalau lo sama gue, gue akan tenang dan lu akan aman gitu.
0: Asik. Us against the world jatuhnya gitu, ya. Bener. Ada yang nanya juga di TikTok, rilis lagunya Kak Syakib itu udah ada berapa sih sampai hari ini katanya?
1: Sampai hari ini 4 ya, apa?
0: Ada 4 single yang udah bisa dinikmati sahabat suara ya berarti ya.
1: Iya, benar banget.
0: Dan semua yang udah dirilis tuh lo tulis sendiri kah atau gimana?
1: Biasanya gue nulis sendiri, cuman kadang ada beberapa part yang gue minta tolong sama teman, contohnya tadi Vicky, Zwetson, atau Rizky, atau Rin, itu sih orang-orang yang selalu bantu aku dalam penulisan maupun pembuatan nada.
0: Jadi notasi lirik biasanya dibantu sama mereka tadi tuh ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ngomongin lirik lagi, biasanya referensi lo itu dari mana? Kan liriknya berbahasa Indonesia gitu ya. Ya, menjadi referensi lo biasanya musisi siapa gitu dari Indonesia atau seperti apa?
1: Gue suka banyak banget musisi Indo, terutama yang konsep berkaryanya kayak cerita, contohnya kayak Tulus, Juicy Lucy, Adrian Khalif, Rizky Febian, itu aku suka semua sih. Jadi mungkin base referensinya dari situ-situ aja.
0: Nah biasanya kalau misalkan lagi mau menulis itu emang harus lagi merasakan hal sesuatu dulu, apa emang lo udah bisa nulis tanpa harus ada yang ngerasain sesuatu?
1: Sebenarnya bisa aja nulis tanpa merasakan sesuatu, karena sekarang gue lebih lagi belajar untuk mengada-adakan
0: perasaan
1: gitu. Tapi bukan berarti gue lagi nggak ngerasain, tapi gue pasti pernah ngerasain itu gitu. Misalnya gue ngomongin tentang jatuh cinta saat pertama,
0: karena itu udah lewat misalnya,
1: udah lewat nih.
0: Lo recall lagi tuh ya perasaannya,
1: recall aja perasaannya, situasinya.
0: Nah untuk yang rilisan ini seperti apa prosesnya sampai kayak tim yaudah oke deh kita garap nih Kip gitu?
1: Sebenarnya waktunya nggak lama ya, karena pada saat itu gue workshop ada lagi sekitar seminggu lah ada workshop dan jadi beberapa lagu.
0: Oh udah ada bankingan lainnya?
1: Iya. Cuman ini one of my best sebenarnya. Cuman yang lain juga gue rasa mantap. Cuman yang ini gue rasa cocok banget buat di
0: situasinya. Ya, timelinenya pas nih soalnya nih ya.
1: Timelinenya pas bener.
0: Nah nanti lagu-lagu bankingan lainnya tuh ada rencana dirilis juga?
1: Ada dong.
0: Ya udah berarti ada, harus ada ditungguin tuh ya.
1: Ada banget dong, dan gak akan lama lagi. Jadi pokoknya buat sahabat suara,
0: mantap
1: jangan lupa
0: sekali.
1: Stay tune. Karya-karya gue insya Allah akan secepatnya dirilis.
0: Dalam waktu dekat. Tapi sejauh ini dengerin dulu tuh Maju Satu-Satu ya. Buat yang lagi ngerasa relate sama situasinya, bisa langsung aja menuju di SP kesayangan kamu. Abis ini masih bakal ngobrol lagi barengan sama Syakib. Jadi pastiin kamu di suara, jangan kemana-mana.

0: 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris,

0: ACC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Siang ini juga masih bersama Syakib. Merilis lagu bertajuk Maju Satu-Satu yang ternyata itu terinspirasi dari salah satunya proses menjadi ayah ini ya. Gokil banget. Video klipnya juga udah ada. Itu secara konsep gimana tuh, Kip?
1: Video klipnya juga udah ada, tapi memang simpel banget. Jadi video klipnya cuman gue dalam satu ruangan lagi bikin Lego berbentuk rumah. Terus ada yang gangguin, intinya gitu. Okay. Silakan kalian
0: interpretasi sendiri. Tapi kalau dari POV lu seperti apa?
1: Dari POV gue ya begitulah.
0: Situasi
1: gue sedang membangun rumah, terus banyak ganggu, silakan mengartikan sendiri.
0: Sudah bisa dinikmati juga ya. Bener. Di YouTube pastinya. Dan sekarang kita mau games nih, titipan dari produser saya. Jadi ini karena lo newbie sebagai ayah ya, ini masih kaitannya tentang ketika lo jadi ayah, kebijakan apa yang akan lo pilih dari situasi menjadi ayah ini gitu. Okay. Ya, soal anak lo. Okay, ini jadi nanti gue akan bilang kalau nanti anakku, ini ada beberapa statement yang bisa lo pilih ya. Okay. Yang pertama, kalau nanti anakku, kalau nanti anak kamu bilang mau jadi penyanyi, respon pertama apa? Ya, pasti let's go lah ya.
1: Let's go.
0: Ya, itu pasti full support.
1: Iya, iya dong.
0: As long as positif kali gitu. Bener. Kan. Kalau nanti anak kamu pulang sekolah sambil nangis, apa yang kamu lakukan?
1: Peluk dulu sih.
0: Peluk dulu, oke.
1: Peluk dulu sampai nangisnya beres, sampai dia udah lebih stabil untuk cerita, baru kamu mau cerita enggak? Udah mau cerita belum? Kalau udah mau cerita, baru cerita.
0: Wow. Keren, rencananya nih keren.
1: Rencananya
0: ya.
1: Rencananya sih begitu ya.
0: Kalau anak kamu bilang, ayah aku manggilnya apa? Rencananya?
1: Benji atau gak anak?
0: Enggak, si Benji manggil kamu.
1: Oh, papa.
0: Papa, oke. Okay. Kalau nanti anak kamu bilang, papa aku nginep di rumah temen aku mau belajar kelompok, tapi itu hari Jumat, gimana?
1: Di rumah siapa, pulangnya jam berapa, nginep ya.
0: Nginep.
1: Ya boleh aja asal video call-an ya sebelum bobo.
0: Oke, okay, gitu. Tetap pantau ya. Yeah. Aman. Kalau anak kamu suatu hari bilang, papa aku takut gagal, kamu bakal bilang apa?
1: Gak apa-apa nak, takut gagal itu wajar justru. Ketika kamu takut artinya kamu ada perasaan untuk mempersiapkan lebih. Okay. Jadi siapkan aja perasaan, siapkan aja gimana caranya biar kegagalan itu bisa diminimalisir.
0: Right, jadi tetap suruh lanjut ya, dilanjutin aja tuh situasinya ya. Manggung belum selesai tapi udah dapat kabar anak ikut tawuran.
1: Shit.
0: Gimana nanti lo akan gimana tuh kalau ada situasi itu?
1: Gak kayak Sherlock nang, gue bawa barang juga nih.
0: Bicara. Gue ngapain ikutan jatuhnya? Masa misain kan, misain.
1: Gak boleh
0: masa,
1: dong.
0: Iya masa ikut bergabung
1: dilarang,
0: ya.
1: Dilarang kekerasan guys.
0: Dapat tawaran nyanyi di kondangan. Oh ini lanjut atau udah nih? Ternyata sesi yang berbeda lagi, Bulski. So sorry ya, aku baru lihat nih.
1: Gimana?
0: Dapat tawaran nyanyi di kondangan itu kamu ambil atau
1: ambil lah.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa dilewat selagi itu
0: bernyanyi, menghibur. Ya. Oke. Ada bagian lagu yang menurut lo semua orang ada bagian lagu enggak yang menurut semua orang bagus tapi menurut lo kurang lo sukai gitu ya dalam satu lagu, lo akan lanjut atau udah aja? Nggak dinyanyiin lagunya?
1: Lanjut sih.
0: Tetap ya?
1: Tetap aja lanjut.
0: Untuk hibur orang soalnya.
1: Iya,
0: benar. Kalau dapet tawaran nyanyi tapi dibayar pakai perlengkapan anak, lanjut atau udah?
1: Tergantung perlengkapan anaknya sebanyak apa nih. Stok selama 2 tahun go.
0: Nah, kalau 2 tahun mau lu? Mau tuh? Masih mau tuh ya? Oke tuh ya, buat brand-brand. Kalau misalkan kamu mau Syakib nyanyi, asal buat 2 tahun aja. Boleh tuh, disikat ya. Sambil lanjut juga, yang mau dengerin lagu Syakib dulu sebelum kita lanjut obrolannya, bisa langsung streaming aja untuk lagu Maju Satu-Satu ya. Sebentar lagi kita akan ngobrol bareng sama Syakib. Jangan kemana-mana, stay tune di Suara.
2: Suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: keluarga Indonesia.
1: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gapoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026, di The Move and The Loop, Gapoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @gapoy.jakarta dan @mkglapiazza.

0: terbarunya Maju 1-1 yang udah dirilis dari 10 September kemarin ya. Tapi Kim, tadi kan lo sempat spill juga udah ada beberapa bankingan lagu. Ini ada rencana mau EP, album atau gimana gitu?
1: Mungkin gue gak bisa langsung belak-belakan ngomong, tapi kemungkinannya ada.
0: Oke.
1: Habis dari Maju 1-1 ini, gue bakal banyak rilis lagu, intinya begitu.
0: Oke, tentang apa udah boleh spill belum? Kaitannya?
1: Kaitannya banyak sih yang jelas.
0: Kehidupan ini gitu ya?
1: Ya, gue pengen banyak share kebahagiaan yang gue lagi rasain.
0: Oke, berarti kita bisa nantikan seperti apa tuh ya?
1: Ya, oke dong.
0: Upcoming project atau upcoming panggungan yang bisa di-share ke sahabat suara dalam waktu dekat?
1: Apa-apa, jadi buat teman-teman bisa langsung pantau aja di sosmed aku. Buat yang pengen tahu panggungan aku atau bahkan kapan aku rilis lagu lagi, di follow aja di Instagram atau di TikTok atau dimanapun TSAQQIB. Dan buat teman-teman yang pengen dengerin lagu aku, bisa ke All Music Platform dan juga bisa ke YouTube-nya Trinity Optima.
0: Mantap sekali. Tapi boleh dong nyanyiin sebaik aja yang paling favorit dari lagu Maju 1-1.
1: Refnya sih.
0: Oke, siap.
1: Dari berita sebelumnya nih.
0: Ya.
1: Ku punya prasangka, semua akan makin gila lagi.

0: sini baji satu-satu.
1: Gokil, luar biasa. Syakib, thank you banget ya udah main ke Iswara. Dan sekali lagi pastinya lagu Maju Satu-Satu ini sudah bisa dinikmati di seluruh DSP kesayangan kamu. Di request juga di Iswara. Dan kita tunggu rilisan berikutnya, ntar main lagi kesini Kip ya. Thank you udah mampir dan biar makin afdol. Kita langsung aja putarkan satu lagu dari Syakib, Maju Satu-Satu. Yuhuu.

masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini deh, ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, aduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget nih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja, karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Metelkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tcell.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi tcell.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar gak ketinggalan episode terbaru secara kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, dan

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Redup jaya raga abadi.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Dan Chujin 씨가
7: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
8: Please, jangan sekarang.
9: Nih, pakai simpati aja.
7: Hah? Simpati?
9: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
7: Oh, ini baru nonton.
9: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Kiswara.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Islam memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang lagi dengerin ini sambil di perjalanan, dan sepertinya di perjalanan kamu terlihat dari kejauhan ada Alfamidi ya. Aku sarankan untuk kamu mampir sekalian belanja juga, bebas mau belanja apapun ya. Yang pasti kenapa aku sarankan belanja di Alfamidi, karena di Alfamidi banyak banget promonya. Nah kalau untuk yang satu ini, sahabat suara, aku pengen kasih tau kamu kalau lagi ada promo rejeki spesial akhir tahun khusus buat kamu member Alfamidi ya. Jadi yang belum join jadi member Alfamidi, silakan langsung gercep jadi member Alfamidi. Yang udah jadi member Alfamidi, amazing ya. Jadi belanja minimal Rp100.000 setelah diskon, itu bisa dapetin 1 A-Coin dan kumpulkan minimal 5 A-Coin, lalu tukarkan untuk kesempatan dapetin hadiah kece ya. Ini ada 15 paket umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan juga 250 voucher shopping race senilai Rp500.000. Dan promo ini berlaku 1 Oktober ya sampai dengan 31 Desember 2026. Jadi jangan lupa nih ya, diingetin lagi.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dengarkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya

Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Yes, sekarang waktunya di hari Kamis Manis.
0: Kamis Manis.
1: Kita membuka kesempatan untuk basically gini, sekarang ini kita akan memainkan lagu yang dipilih oleh
0: aku,
1: Bapak Reza Bima.
0: Sebenarnya sih ini gak nostalgia
1: kenapa?
0: Amat ya. Cuman gue tuh pas denger lagu ini, entah kenapa, ini tuh brilian, genius. Dia bisa menggabungkan antara rasa pop dengan rasa house yang tidak norak, enak dinikmatin. Tapi kok bisa dinikmatin secara komersil? Gimana ya gue ngejelasinnya ya?
1: Gimana ya?
0: Pokoknya kagak berusaha untuk mengikuti pasar. Tapi bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah,
1: lagu apa sih ini sebenarnya yang jadi pilihannya Bapak Reza Bima?
0: Ini ingat, ini kan Heru
1: Humania.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, okay.
0: Dibikin lagu.
1: Oh.
0: Bareng Ade Fabulous.
1: Oh.
0: Namanya Music to My Soul.
1: Okay.
0: Cakep nih.
1: Cakep. Yeah.
0: Coba langsung kali ya.
1: Boleh.
0: Nanti kalau misalnya sahabat suara udah kepikiran mau apa, boleh juga ya 0816-114-1014. Kasih tahu aja lagunya apa dan memorinya tentang apa ya.
1: Yuk.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: Jal. Jal. Jal.
1: Jal-jal aja lo. Woy, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Yes. Ijal.
2: Ini adalah segmen yang akan kami bacakan mengenai info-info jajanan yang lagi viral. Kenapa bisa viral dan review dari orang-orangnya. Jadi... jadi pas sama gue yang katanya gosipnya sugar rush. Padahal gue sesimpel suka banget sama Donna Maula dengan Bercinta Lewat Kata.
0: Itu mah lagu bagus banget ya.
2: Iya, tapi mungkin gak semua orang bisa bercinta lewat kata. Orang tapi bisa bercinta lewat dessert alias lewat makanan manis.
0: Bisa bercinta lewat rasa.
2: Cakep.
0: Rutsu Dessert Factory.
2: Oke. Okay.
0: Jadi Rutsu Dessert Factory ini lagi rame banget sahabat suara. Tempat nongkrong baru yang spesialis nyediain dessert bowl ala Asia. Tempat ini viral banget karena ngusung konsep unik berbahan serba ubi dan akar alami yang menyehatkan. Menarik sekali.
2: Oh, akar-akaran ya?
0: Akar-akaran.
2: Oh, baik. Ini yang menu paling sering diburu pengunjung adalah Thai Ruamit.
0: Oke.
2: Rumit kayaknya. Enggak ya bukannya.
0: Timur.
2: Dan Taiwanese QQ Bowl. Okay, jadi ada pilihan topping-topping yang pastinya kenyal-kenyal.
0: Yeah.
2: Pakai kuah santan sama susu yang gurih. Jadi seger banget. Dan selain ada dessert bowl yang dingin. Buat kalian yang suka cilembu ubi atau ubi cilembu. Ada nih roasted cilembu ubi ukurannya jumbo.
0: Iya. Yeah.
2: Terus ini ubi bakar manis pakai karamel madu. Langsung pakai tambahan salted butter dan coconut cream. Buset.
0: Enak banget itu ya. Nah ini konsep dapurnya mengusung open kitchen sahabat suara. Yang bikin pembeli ini bisa nonton langsung proses pembuatan menunya.
2: Oke.
0: Okay. Aroma wanginya udah pasti keluar-keluar dah tuh dari dapur. Ini mah sukses banget bikin kita ngiler.
2: Bener. Of course 2026 dessert place aja. Suasananya dirancang sedemikian rupa. Ada pilihan area indoor, area outdoor yang estetik.
0: Yeah.
2: Dan emang sering jadi tempat sahabat suara yang udah pada datang ke sana foto-foto untuk OOTD.
0: Ini katanya harganya juga masih tergolong ramah di kantong loh. Yeah, buat anak muda di Jakarta.
2: Pokoknya semua yang masuk Ijal sih adalah tempat-tempat yang sebisa yang mungkin kebeli, kita ya? Cari yang gak usah terlalu fru-fru apa gimana tapi masih kebeli lah. Ya, okay. Jadi again seperti biasa setiap hari pengunjungnya padat, so choose a better time. Apa gimana? Cari jam
0: waktu,
2: yang paling
0: tepat.
2: Ya, cari waktu yang paling tepat untuk makan yang kenyal-kenyal itu loh.
0: Udah pastikan rame tuh ya. Jadi kalau misalnya jam 12 atau jam 1 mungkin malah lagi rame-ramenya tuh. Makanya lu jam 8 aja, jam 8 malam nih. Nih, habis kita bacain ini langsung sono ya.
2: Ya.
0: Nih, reviewnya nih. Tekstur topping QQ dan mochi ball di dalam dessert ball-nya ini benar-benar kenyal. Pas digigit gitu ya.
2: Okay.
0: Perpaduan rasa manis kuahnya juga seimbang banget nih. Nggak bikin tenggorokan serak atau enak.
2: Nah, si roasted cilembu ubi itu ya udahlah ya, ubi pakai butter hangat lumer di mulut. Yang biasa makan ubay-ubay ini kita naik ke level yang lebih tinggi lagi, escalated gitu.
0: Itu dia. Terus suasana tempatnya tadi udah dibilang asik banget buat nongkrong santai sore-sore gitu. Yes. Ya. Bareng teman atau selingkuhan juga gak apa-apa ya.
2: Jangan dong.
0: Gak boleh ya.
2: No.
0: Ya. Cuma karena ini lagi viral banget ya udah pasti harus antre ya. Dan pengalaman kuliner di sini tuh worth it parah. Yes. Kalau menurut review-review yang sudah ada gitu ya. Kamu bakal doyan nyobain dessert unik berasa Asia ya. Pelayanan staffnya juga pastinya ramah, cekatan, bikin kita mah langsung betah di sana.
2: Betul sekali. Silakan coba dan silakan cek juga di TikToknya. Ini adalah Rutsu Dessert Factory.
3: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Gil dan Reza.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jelvanis Reza Bima masih di sini sampai jam 7. Dimana kalau tadi kamu mendengarkan lagu ini, ada satu penggalan. Apa mungkin dengkurku saat tertidur? Oh, itu kan kayaknya bagus banget ya. Kalau di paraphrase, apa mungkin ngorok gue pada saat gue molor? Iya dong, dengkurku saat tertidur.
1: Dengkurku saat tertidur.
0: Itu kan indah. Padahal gitu ya kan. Padahal kenyataannya adalah gue ngorok ya pada saat gue tidur. No, gue ngorok ya pada saat gue molor.
1: Atau gue nggak sengaja tidur dan ngorok.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu kan dua kenyataan yang berbeda. Yang satu di atas kertas, satu lirik puitis indah, yang satu lagi kenyataannya. Mungkin sama seperti yang sedang dicoba dijelaskan oleh Pak Rocky Gerung.
1: Ya, dia tuh kan lagi ngejelasin soal itu loh, Jill, yang kopdes yang katanya ada di hutan lah, di kuburan lah.
0: Iya kan?
1: Yang aslinya tuh hanya 7, yang lainnya buatan AI.
0: Enggak, jadi gini, kalau menurut Bapak Rocky Gerung, dia coba, ini ada banyak gosip liar kan, ada ribuan koperasi nyasar di lokasi super aneh. Jadi sepertinya di atas kertas nih, kebalikan dari si lirik tadi, di atas kertas kok ada ribuan yang super-super aneh.
1: Iya.
0: Nyempil di tengah hutan, di area kuburan, sampai di laut lepas.
1: Iya.
0: Ternyata seperti yang tadi lo bilang, ini gara-gara AI yang memutar balikan persepsi publik di berbagai platform di social media. Padahal kalau dicek langsung ke data asli, cuman 7 bangunan koperasi doang yang beneran mengalami anomali lokasi kayak gitu. Bapak,
1: iya, tapi kan tetap ada. Tapi kan tetap ada.
0: Berarti ada yang anomali, Pak.
1: Iya, makanya. Ih, bener-bener ya. Jadi ya kita sih,
0: aku speechless.
1: Iya, banyak orang yang kesel, tapi ya udahlah ya. Dia punya hak juga untuk membalas ini dan membantah ini juga gitu. Yang asli cuma 7 katanya. Yang anomali, yang ada di tengah hutan, yang ada di bukit. Tapi kan 7 itu banyak.
0: Bukan masalah 7 itu banyak, kenapa bisa ada di tengah hutan, di tengah lautan, di dekat kuburan. Kalau satu, ya oke lah, sok lah. Mungkin tanda tangannya lagi bobo. Dua, ya oke, mungkin lagi tertidur. Layaknya 7.
1: Itu dia, gue juga speechless ini, Jill. Padahal kita tuh kemarin-kemarin lumayan look up tuh Rocky Gerung, karena mungkin dia punya obrolan-obrolan atau misalnya pemikiran-pemikiran yang vokal gitu kan.
0: Dia vokal.
1: Kayaknya ini mewakili kita gitu.
0: Betul, tapi ya mungkin statement pertama, atau boleh dibilang salah satu statement pertama pada saat menjadi
1: What Impress,
0: itu adalah, ya enggak kok, itu semua hoax, ribuan itu semua AI. Kita cuma punya 7 yang anomali. Ya udahlah Kak ya.
1: Kira-kira yang 7 itu berapa duit ya?
0: Aduh, Pak, kagak ngerti gua mah.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Ada gak sih pesan Sumpah Pemuda yang cocok untuk anak muda zaman sekarang?

0: dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
1: Oh, jadi gitu.

0: FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jilvandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Oh, katanya Oli. Mama, satu ini banyak banget urusannya.
0: Memang, itu ya. Kalau orang sukses memang begitu.
1: Aduh, amin, amin.
0: Banyak
1: amin,
0: sekali urusannya.
1: Amin, amin, kita amin. Kita aminin aja, semoga aku, Reza, Rifki,
0: semua ya.
1: Semua bisa sama-sama sukses. Tidak pernah lupa akan kulitnya seperti kacang. Ya, kan kacang ya, Citra gitu.
0: Sukro atau gimana tuh kacangnya?
1: Oh, terserah aku, mbak kacang aku taunya satu aja. Gitu. Oh, kacang-kacang favorit supaya kacang-kacang kita tidak favorit. Pernah lupa kacang pada kulitnya.
0: Iya, berarti kacang itu memang harus ingat dengan kulitnya kan? Gitu ya, maksudnya kan?
1: Boleh, boleh. Gitu. Jadi kita sukses-sukses terus ya sahabat suara di hari Kamis manis.
0: Sukses, sehat, bahagia.
1: Benar. Sukses, sehat, bahagia, keluarga juga sehat semua, lancar rejeki. Eh, kayak Ben Pang.
0: SLR. Sukses, lancar rejeki, itu udah paling bener doanya.
1: Tuh kata Citra, kasihan ya kacang suka dibilang lupa kulit. Padahal dia pengen inget cuma dimakan manusia, Kak. Iya juga sih. Luar biasa loh, penutupan siaran kita ini kita mendetailkan mengenai kacang loh.
0: Padahal yang misahin kan manusia juga. Yang ngebuang kulitnya juga manusia, berarti kacang tuh nggak salah sebenarnya.
1: Nggak ada di antara kita yang salah. Semua salah kacang.
0: Kenapa jadi kacang sih, Bo? Lebih ke why not ya. Kenapa kacang?
1: Iya, udahlah nggak apa-apa lah. Mendingan kita bahas kacang daripada kita mangga kan, bahas jam segini kan, atau pepaya.
0: Terima kasih ya.
1: Jadi rujak-rujakan.
0: Yoi, terima kasih banyak sahabat suara.

mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.

0: 101,1 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Minum. Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, okay. Tapi sampai agak kelingan gitu.
1: Iya, kelingan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayaknya pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
2: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya? Kok rusak apa? Ini pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Ah, bayi. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan?

0: Keluarga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Wow. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes, buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka, kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan, saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya, saldonya ditahan, ditahan, ditahan lagi, dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril sampai jam 11 malam.

banget sahabat suara, misalnya kayak, Ber, gue lagi di Sudirman macet banget nih, titip salam dong buat anak-anak kantor gue lantai 6 gitu. Lalu titip salam dong buat mantan gue yang putus secara sepihak, sampai sekarang belum ada permintaan maaf nih gitu. Caranya gimana? Langsung aja kirim pesan-pesan lo itu ke 0816-114-1014. Let's go! Untuk pertama, gue awali dengan Feast Artery. Mudah-mudahan yang di jalan jangan pada ngantuk ya. Anyway, nanti gue juga akan live di TikTok iSuara.network sekitar jam 9 malam. Setengah 9 lah, sahabat suara. Jadi jangan kemana-mana, stick around on 101.4 FM, iSuara Jakarta, suara warga Indonesia.

Mo Weirdo. Ada Rian from Kuningan. Ber, lagi kelar gym nih, kelas lu. Hari ini push apa pull nih? Mampir makan sate padang dulu biar gak pingsan. Wah, mantap lu, abis bakar 300 kalori langsung diisinya 800 kalori ya. Balance, balance tuh. Tapi gak apa-apa ya, kalau kata orang mah udah yang penting lu defisit kalori gitu. Makan mah bebas aja. Ada Dion from Kelapa Gading, lagi nongkrong di coffee shop sendirian nih Ber. Oh, biasanya dia ownernya nih kalau dia nongkrong di coffee shop sendiri gitu. Titip salam buat kasirnya yang tadi senyumnya manis banget ya. Yon, jangan lewat sini Yon. Kasirnya belum tentu dengerin, lu langsung bro. Kasirnya murah senyum ya. Gue ada fakta nih soal senyum aja. Ternyata senyum orang Indonesia tuh bukan cuma stereotip doang. Kalau kata bule, all of the Indonesian people have a beautiful smile. They're all smiling to me. Iya, karena kalau berdasarkan data Go Up World Poll, ada 92% responden di Indonesia yang bilang kalau banyak tersenyum atau tertawa. Gimana sih maksudnya? 92% responden di Indonesia mengaku banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya. Hari sebelumnya maksudnya gimana sih? Ini gimana sih? Nah, ini tapi angkanya jadi yang tertinggi di dunia. Jadi intinya, Indonesia itu punya banyak orang yang murah senyum, sahabat suara. Tapi angka ini bukan berarti 92% orang Indonesia bahagia semua ya. Cuma kayak, ya mereka banyak senyum aja gitu. Nah, tapi walaupun di Indonesia banyak orang murah senyum gitu, kenapa ya di kehidupan nyata kita masih sering banget ketemu orang yang sombongnya minta ampun. Senyumnya tuh irit gitu. Kenapa sih? Maksud gue, ternyata masih ada gitu orang sombong, masih ada gitu loh. Atau mungkin tipikal-tipikal resting B face-nya tuh ya seperti itu gitu. Malam ini gue pengen nampung semua kejulitan lo, sahabat suara. Gue minta lo ceritain orang di sekitar lo yang sombong atau irit senyum gitu. Masih ada gak sih orang sombong di dunia ini? Misalkan apakah lo punya teman kantor yang kalau papasan di koridor terus kayak pandangannya lurus ke depan, gak belok kanan-kiri. Atau mungkin senior, atau gak tetangga yang julid gitu ya. Kasih tahu ke gue, kita julid malam hari ini. Masih ada gak sih orang sombong di dunia ini? Kalau ada, lo mention ke gue di 0816 114 1014. Kita masuk ke Cowboy Junior.

0: Twitter @MKG La Piazza.
1: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayun, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Separo, Rizal Pace, Dipandu, Irfan Hakim, dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

dari Bandung, Sheni. Ada The Punisher dari Pasar Kemis, Tangerang. Walaupun sekarang masih Rabu ya. Gue bingung nih, nama-nama kayak gitu tuh asalnya dari mana ya? Pasar Kemis, Pasar Minggu, Pasar Jumat, Pasar Senin. Iya. Ada Biru lagi dari Sepatan, Tangerang. Warga Tangerang banyak ya. Ada Koko Melon juga. Ada Hernandez. Hai Kakak Beril. Halo Kakak Hernandez. Ini loh sahabat suara. Gue tuh lagi nanya sama lo. Di dunia ini, di zaman sekarang tuh masih ada gak sih orang sombong? Dan jawabannya adalah banyak. Nah makanya gue minta lo cerita, siapakah beliau-beliau ini yang sombong? Ada Clara dari Gatsu. Ber, di kantor gue ada satu cewek yang kalau masuk lift rame-rame, dia bakal pura-pura sibuk main HP sambil pasang muka jutek parah. Pas disapa coba ngangguk sedikit doang, ada kali 1 mm. Berasa paling tinggi jabatannya padahal sama-sama staff. Wah. Klar. Titipan kali. Dor. Tahun depan juga udah. Enggak usah tahun depan, 6 bulan lagi juga udah naik pangkat deh. I happy see within. Ada Palembang, ada Ella dari Pasarbo. Ada Sal balik kantor bareng Bang Bir. Kelas kau Sal. Priadi gak nih Salnya? Hai Seng, ada Rence, ada Kembar, ada Sari, ada Ibrahimovic, Pasar Selasa. Ada Pasar Selasa, ada cuy. Ada yang mau jawab topik juga dari Fanny from BSD. Sumpah Ber, tetangga depan rumah gua kalau naik mobil mewah, kaca jendela ditutup rapet. Kalau pas jalan kaki ditegur, buang muka. Ada yang begitu ya? Gua tuh paling malas ya sahabat suara. Hush, kaget. Hari-hari siaran dikagetin mulu dah. Gedek nih gua nih. Kemarin Rapli sama adalah Rapli sama Galzi. Sekarang Adam ngagetin gue. Capek gue jadi penyiar kagetas. Tapi gue paling kesel ya tinggal di suatu pemukiman atau tempat tinggal yang environmentnya tuh gak friendly. Gue tuh paling malas tuh punya tetangga kayak gitu. Gue paling malas. Jadi gue pengen ngasih semangat buat kakak ipar gue yang punya tetangga pada julid ya. Mas En kalau denger, good luck deh. Anyway, buat lo yang pengen jawab topik malam hari ini boleh. Di dunia ini masih ada orang sombong gak sih? Kasih tahu ke gue siapa orang sombong itu. Gak usah disebutin namanya, gak apa-apa. Kasih tahu aja di hotline ya.

0: Warga Indonesia.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area. #MandalikaIndonesia.
3: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi yang lagi live juga di TikTok. Halo. Where do we start? Topik hari ini adalah, emang di dunia ini masih ada orang sombong ya? Ada gak sih? Ternyata ada. 0857 sekian. Halo Beryl, gue mau julitin tetangga gue yang dulunya sering main sama gue. Dia itu sekarang sombongnya tuh gak nanggung. Papasan aja dia pura-pura gak kenal gitu. Kalau dia naik motor terus papasan, dia gak pernah senyum atau klakson gitu. Bahkan sama orang lebih tua. Tapi bisa dimaklumin lah, bisnisnya lagi lancar-lancarnya. Emang gitu orang kalau udah lagi di... Udah gak usah disapa lagi, biarin. Ini relate nih, gue pernah dulu ada di... Gue tinggal lah di sebuah komplek gitu ya. Ada habit di daerah rumah gue itu, tetangganya guyup banget. Tapi ini ada satu tetangga yang kalau kita tuh lagi duduk-duduk di depan rumah, dia tuh gak pernah buka kaca. Nah, biasanya orang-orang tuh buka kaca gitu. Kayak, ya mas, ya. Pernah. Dia sih pernah. Ternyata masih ada sahabat suara kayak gitu-gitu tuh masih ada. Hernandez. Malam kakak Beryl, aku Hernandez. Ketemu sama orang sombong pasti senyum dan sapa sama aku. Tapi kalau ketemu sama teman-teman aku, dia nunjukin kesombongan dia. Terus teman aku nanya sama aku, kok dia kalau ketemu kamu, Her, senyum sapa sama kita? Hah, gimana sih? Kok dia kalau ketemu kamu senyum sama kita sombong banget? Wah, gak tahu tuh, mungkin dia ada masalah kali sama temen lo, Her. Kita ngomongin orang-orang sombong ini ya. Ini ada lagi nih, gue bacain ya. Bentar. Ada Dimas, senior di kantor gue, Ber. Kalau kita senyum dan bilang, pagi pak, dia cuma natap dari atas ke bawah, terus jalan berlalu. Pagi pak, terus kayak, dia kayak gini nih, ngeliatin atas sampai bawah, langsung, gitu. Dih, komdis lo, lau komdis apa gimana sih?

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. I'll be right back sahabat suara sampai jam 11 malam. Tenang aja, masih ada 2 jam lagi. Mending lo temenin gue live di TikTok iswara.network, karena sekarang gue lagi live di sana. Ingat ya, TikToknya namanya @iswara.network, atau kalau pengen curhat ke hotline 0816 114 1014.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di Nongkrong Bareng Beril jam kedua di jam 9 malam. Apa kabar sahabat suara? Semua. Gue juga lagi di live di TikTok ya. Ada anak 2000-an, ada Bang

Al Ghazali rame banget loh, keren loh. Sama-sama dulu lah. Ada yang mau titip salam gak? Coba komen di bawah sekarang yang di TikTok. Lo lagi dengerin di mobil juga masuk TikTok deh sekarang. Lo tinggal komen aja, live langsung gue bacain, oke? Ini di WhatsApp juga ada nih. Banyak yang ikutan topik malam hari ini. Topik malam hari adalah, apakah di dunia ini masih ada orang sombong? Dan ternyata ada. Ada yang teman kantor di koridor gak pernah mau nyapa. Nyapanya orang-orang tertentu aja yang selevel sama dia. Ada mungkin teman-teman di sekolah yang merasa dirinya badai atau dia adalah orang mantep di sekolah. Dia melihat orang-orang yang gak semantep dia, dia gak mau nyapa. Itu ada yang kayak gitu loh, sahabat suara. Ada hidup random. Salam buat warga pendengar suara, let's go. Yukari orang sombong. Apa coba yuk, sombong lu kenapa? Dari salam buat camer gue, makasih banyak udah nerima aku dengan baik. Asik, ada yang baru ini, hari ini baru ketemu atau ngedate jalan sama calon mertua kelas. Yang mau julitin orang sombong di sekitar lo, boleh monggo langsung ke hotline yang suara di 0816-114-1014 atau masuk ke TikTok aja, gue lagi live di TikTok sekarang ya. Iswara.network. Kalau kata Wiwi, ada waktu gue dirawat inap di RS. Ada dokter visit yang datang cuma ngomong gak sampai semenit. Itu menurut gue sombong. Orang-orang irit gitu ya ngomongnya ya. Let's go, abis ini gue bacain, kita masuk ke Fish. This is Nina, let's go.

1,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam berapa? Jam 11 malam, let's go. Ngomongin orang-orang sombong yang kayak, di sekitar lo tuh ada orang lo. Jangan segitu-segitu doang yang lo sapa, gak ada gua juga nih. Tapi ini ada risetnya, ini biar lo gak kayak naik pitam dulu ya. Ini ada orang yang terkesan sombong memang atau irit senyum di tempat kerja. Ini ada penjelasan psikologisnya. Menurut studi tentang workplace interpersonal dynamics, sekitar 40% orang yang dikira sombong, quote-unquote, atau jutek di lingkungan sosial itu sebenarnya punya social anxiety atau sifat introvert ekstrim. Jadi tuh mereka bukan sombong, mereka tuh bingung gimana cara ngerespon sapaan atau takut dianggap terlalu SKSD. Jadi makanya mereka cenderung lebih defensif dengan cara masang muka datar gitu. Tapi kalau udah levelnya sengaja pamer atau buang muka pas ditegor, ya itu emang watak ya. Tapi pandangan berbeda kalau dari sahabat suara yang akan gue bacakan curhatannya, oke? Real, mau cerita? Ini dulu deh. Malam Beryl, gue juga punya tetangga depan rumah itu sombongnya sampai ke ujung dunia kali. Apalagi sama anaknya kalau malam minggu diantar pacarnya pulang naik motor gede. Motornya itu digeber sejam 12 malam. Kesel gak lo? Udah gak pernah naik tetangga, berasa dia paling kaya aja di lingkungan. Oh iya tuh. Iya tuh, kayak gitu tuh. Ini sama halnya kayak orang yang gak ada urgensi apa-apa, Pajero Fortuner-nya dikasih strobo, terus dibunyi-bunyiin teot-teot-teot-teot, padahal cuma pengen nganter pacarnya ke taman safari. Gue gede kayak sama teman-teman gue, bukan teman sih jatuhnya ya, nggak tahu lah kenapa gue follow-followan sama mereka di Instagram. Ini orang sering banget nginsta story, dia ada di dalam mobilnya berstrobo, diteot-teotin, terus di insta story diarahin ke pacarnya, padahal mereka lagi pacaran. Jadi jangan gampang ketipu ya guys sama mobil yang isinya yang pakai strobo-strobo itu, takutnya dalamnya jujur pacaran.

0: Indonesia.
1: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Vista Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu

Gaza. Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dapi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. As I promised, gue akan buka sesi curhat. Jadi buat lo yang pengen julit-julitin atau mungkin curhatin atau mungkin keluarin unek-unek yang lo belum bisa sampaikan orang lain, sampaikan ke gue. Kalau lo gak mau disebutin namanya, gak apa-apa banget. Let's go!

for this? Let's go. Menyesal tak ku sampaikan. Nyanyi mulu dong. Oke. Real, mau cerita dong. Jadi ada senior kampus, padahal dia menemukan jodohnya dari gua karena yang nyomblangin gua. Suatu saat dia update lah main padel awal-awal tahun lalu apa ya. Gue nanya doang tapi bikin gue sakit hati. Padahal gue cuma nanya doang berapa harga raket padel. Masa jawabnya lebih mahal nikah tapi nggak tahu kamu bakal tahu apa enggak seberapa mahalnya nikah. Apa sih maksud lo? Kayak wow gila cowok mulutnya begitu kalau kata dia nih ya. Selain itu pernah juga mau menongkrong bareng ada dia juga zaman yang lain udah iPhone 10. Apa ya, zaman yang lain di iPhone 10 apa ya, gue masih iPhone 6, oh era itulah ya, era iPhone 10 masih baru. Gue masih iPhone 6 yang ada tombol button di tengah. Dia bilang, yang HP yang masih ada buttonnya gak full layar, minggir dulu deh. Gitu anjir, padahal ya selama masih bisa dipakai gak cuma buat gaya-gayain, kenapa sih ya? Padahal gue sakit hati banget, momen gue putus, terus istrinya kan sahabat gue. Ya dia bilang, kenalin dong cowok ke si cewek ini yang lagi curhat sama gue ya. Kenalin dong cowok ke dia. Yang dia kan udah nyomblangin kita. Responnya apa? Apa sih? Gimana? Dia jawab, duh masalahnya dia jelek aja. Oh gini, jadi gini. Jadi taruhlah si Rena ini yang curhat sama gue. Komunikasi sama si cowok yang sombong ini. Nah cowoknya itu bilang. Istri cowoknya bilang, kenalin dong cowok ke si Rena, kasian dia kan udah nyomblangin kita. Si cowok jawabnya gini, duh masalahnya dia jelek anjir, emang ada yang mau? Mulut lo, lak-lakan lo no. Debat gue, kok ada ya laki ngomongnya begitu ya? Apa sih deh? Dia apa sih deh, Ryan Reynolds deh? Tuh dia ngirimin capture-annya, anjir ada nama Instagramnya lagi. Si Rena ini nanya, berapaan raket padel sih? Punya si A 4,9. A itu istrinya. Punya aku 4,3. Belum coachingnya yang seambrek itu. Belum ikut mabarnya. Terus si Rena balas lagi, waduh, jadi totalnya berapa tuh? Mahal pokoknya. Lebih mahal nikah. Tapi gak tahu kamu bakal tahu apa enggak seberapa mahal nikah. Apaan sih pakai emot gini lagi nutup mulut? Debat gue. Sombong. Terus kalimatnya bikin sakit hati. Tuh orang tuh Allahu Akbar, gak tau, gue mau lagu dulu ah. Kalau mau curhat lagi yuk.

0: Indonesia.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area. #MandalikaIndonesia.
3: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraftmont Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, akses

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada Beril di sini nemenin.
1: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Kepuntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.
3: Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.